0: F dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
4: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
5: Alhamdulillah, jalan menuju dengan rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya, saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
7: soal
6: ya?
7: Soal apa Pak?
6: Ya.
7: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
7: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersalah.
6: Itu kata kamu ya? Insya Allah.
4: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
9: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina, pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lainnya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Denny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen
0: ya
1: dengan 4 poin, kemudian ada Skotlandia dengan 3 poin, Brazil posisi ketiga dengan 1 poin dan Haiti dengan belum tambah poin ya, belum meraih poin. Jadi
0: ya,
1: dengan pertandingan kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
0: Jauh ya.
1: Kalau kita lihat bisa dibilang

Oke, Pak Nur, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Di kebersamaan untuk Jambi pagi ini pendengar, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pendengar. Pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Oke, pendengar, untuk suhu udara diperkirakan antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara antara 60 hingga 88%, arah angin dari tenggara menuju selatan kecepatannya antara 6 hingga 24 km per jam. Sementara pendengar, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas, pendengar, terdapat satu titik panas yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Kami informasikan kembali untuk Anda yang ingin mendengarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 10, insya Allah kembali kita akan bergabung dengan

93 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Turki menghadapi Paraguay. Oke, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Ya, berangkat dari satu nomor lagu milik Joy Tobing Khayal. Kali ini ada Selalu Muda milik Payung Teduh untuk Anda.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.
1: Iya, iya. Baik, mendengar Anda masih bersama kami ya, Bro 1 RRI Jambi, dan kembali kita akan menggabungkan diri untuk mengikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Kali ini pendengar, antara Turki menghadapi Paraguay.
2: Sementara itu saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena. Kedua sekelasan dari Paraguay maupun Turki saat ini sedang berlangsung pertemuan.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and output.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dan juga dipancarluaskan melalui stasiun Relay Pro 1 99,4 MHz Morobungo dan juga Serolangun 95,8 MHz Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali masih dari informasi menjelang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita daerah dan pendengar uji coba rover di Gurun Ernest siap jelajahi bulan lebih cepat. Ya, NASA melalui Jet Propulsion ini laboratory JPL menguji prototipe ini rover canggih bernama Ernest di Gurun

akun Golarado dekat Playster City, California. Menurutnya keterangan pada Sabtu 29 Juni 2006, uji coba itu dilakukan pada Maret lalu. Rover beroda 4 ini dirancang dengan kemampuan mobilitas tinggi serta sistem ekonomi robotik, tujuannya untuk mendukung misi eksplorasi masa depan termasuk juga di bulan. RS dikembangkan sebagai platform uji untuk perangkat lunak atau Nomi yang memungkinkan kendaraan bergerak lebih cepat. RS juga dirancang menempuh jarak lebih jauh dibandingkan rover Planet saat ini. Dalam pengajuan pengujian lapangan, rover ini menempuh jarak sekitar 16 mil dalam 37 jam waktu berkendara. Angka ini setara lebih dari 10 kali kecepatan navigasi rover Perseverance di Mars. Selama pengujian, tim insinyur juga mengevaluasi performa rover dalam berbagai kondisi pencahayaan, termasuk juga saat senja, fajar, dan juga malam hari. Pengujian ini penting untuk mensimulasikan kondisi ekstrim di wilayah kutub bulan, dan juga diketahui kondisi bulan memiliki bayangan panjang dan juga medan menantang. Dan juga pengembangan Ernest dimulai sejak 2022 dengan dukungan riset internal JPL. Kini Ernest didanai oleh program eksplorasi Mars serta Direktorat Misi Sains NASA.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Menpora Presiden Prabowo minta olahragawan disabilitas diperhatikan. Ya, Presiden Prabowo Subianto mendukung untuk perkembangannya olahragawan khusus bagi para atlet penyandang disabilitas. Hal ini diungkapkan Menteri Pemuda Olahraga Menpora Erick Thohir pada Jumat 19 Juni 2026. Kepala negara dikatakan Erick ingin olahraga untuk atlet disabilitas tidak terlepas dari perhatian. Hal tersebut diungkapkan Menpora menjadi fokus Presiden Prabowo saat menggelar pertemuan dengan dirinya. Menpora menjelaskan hal ini untuk pemerataan akses pengembangan olahraga hingga pada penyandang disabilitas. Sebab berdasarkan data terkini dari total penyandang disabilitas di Indonesia, 11%-nya ini menggemari olahraga. Nah, untuk itu ia menyatakan bahwa Kemenpora akan menggencarkan sejumlah langkah dalam pengembangan olahraga disabilitas. Salah satunya yaitu dengan menggencarkan sertifikasi bagi olahragawan disabilitas. Ia juga menyebut bahwa dalam hal ini olahraga disabilitas dikembangkan talentanya untuk mendapatkan sertifikasi. Hal ini diungkapkan Menpora sebagai upaya untuk keberlanjutan olahragawan disabilitas di Indonesia. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita daerah dan juga lanjutkan Jambi siang ini. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambrai. 5. Jersey.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5 Pro 1.
0: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliu-liu di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanepura, Kota Jambi. Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi Sabtu 20 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kanwil Kemenag Provinsi Jambi batasi penggunaan HP di madrasah. Ombudsman Jambi soroti rendahnya respon pelayanan publik. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mulai memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam HP di lingkungan madrasah. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan fokus belajar siswa sekaligus melindungi mereka dari berbagai dampak negatif penggunaan teknologi digital. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahfud Daryanto menugaskan bahwa kebijakan tersebut bukan larangan membawa HP ke madrasah, melainkan juga pengaturan penggunaan selama proses pembelajaran berlangsung. Karena itu, pembelajaran juga ada penggunaan teknologi termasuk HP, maka para siswa tetap boleh membawa HP, namun saat ini digunakan untuk pembelajaran HP. Dan juga HP disimpan di tempat yang telah disediakan. Kanwil Mahfud Daryanto menegaskan, kebijakan tersebut dilatar belakangi kekhawatiran terhadap semakin tingginya paparan konten negatif di ruang digital dapat mempengaruhi perilaku dan juga perkembangan peserta didik.
2: Kita membatasi itu karena memang ya banyak sekali anak-anak terpapar judi online, terpapar ya kelompok-kelompok kriminal juga, kelompok-kelompok TCC yang terindikasi tindakan kekerasan itu kan sedang menonjol. Nah makanya kita juga berharap agar smartphone itu digunakan untuk hal-hal yang positif.
0: Selain bagi siswa, pembatasan penggunaan HP juga berlaku bagi guru selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Mahfud, tenaga pendidik harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan juga profesional. Ia juga menambahkan keberhasilan kebijakan tersebut juga membutuhkan dukungan orang tua di rumah. Anak-anak tetap diperbolehkan menggunakan smartphone untuk mengakses materi pembelajaran maupun hiburan. Namun penggunaannya perlu diawasi dan juga dibatasi secara profesional. Dan juga kebijakan pembatasan penggunaan HP ini mulai diberlakukan sejak pekan lalu dan juga telah disosialisasikan kepada seluruh madrasah negeri maupun swasta di Provinsi Jambi. Pihaknya, Kemenag juga akan terus melakukan edukasi dan juga pendampingan agar kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti masih rendahnya respon sejumlah penyelenggara pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Kanwil Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi mengatakan saat ini laporan yang paling banyak diterima Ombudsman Jambi bukan terkait sarana atau juga fasilitas yang kurang memadai, melainkan tidak diberikannya pelayanan kepada masyarakat, antara lain seperti tidak adanya petugas di unit pelayanan, tidak adanya tanggapan terhadap permohonan masyarakat, hingga surat tidak direspon oleh instansi terkait. Menurutnya kondisi tersebut menjadi ironi karena pelayanan publik pada hakikatnya merupakan kewajiban negara, maksud kami, dalam memenuhi hak-hak warga negara. Ia juga menjelaskan pelayanan publik yang baik cukup hanya dengan melengkapi aturan, fasilitas, dan juga prosedur administrasi. Yang lebih penting adalah memastikan setiap unit layanan benar-benar hadir, responsif, dan juga memberikan pelayanan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.
3: Kalau dalam Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, pertama itu betul, ada tidak kepentingan pelayanan yang diberikan dari unit kerja itu? Produknya apa? Bentuk pelayanannya apa? Baru berikutnya, sesuai tidak kompetensi petugas yang diletakkan di sana? Kemudian, mereka sudah memenuhi seluruh standar operasional untuk memenuhi layanan yang dimaksud. Nah, ini yang harus terus diwacanakan, terus didorong, dan terus dipastikan bahwa itu memang tersedia dari setiap penyelenggara pelayanan publik.
0: Ombudsman Jambi juga mengingatkan bahwa setiap instansi penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena itu peningkatan kesadaran dan juga komitmen petugas pelayanan menjadi hal yang perlu terus didorong agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Jamaah Haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjab Timur, Haji Muhammad Ayub M. Dani Muhammad Bohir, usia 74 tahun, yang tergabung dalam kloter BTH21 meninggal dunia di Madinah pada 19 Juni 2026 pukul 16.20 waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi, pernyataan penerimaan dan juga izin jenazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi kantor wilayah Madinah Al-Munawwarah, yang bersangkutan dinyatakan meninggal karena penyebab alami. Pihak Rumah Sakit King Fahd Madinah melalui dokter pemeriksa Dr. Khalid Goda Kamel Keshata telah mengeluarkan surat pemberitahuan kematian resmi. Proses penyerahan jenazah dilakukan di Rumah Sakit King Fahd untuk kemudian dimakamkan. Pengurusan dan juga penerimaan jenazah didelegasikan kepada seseorang warga negara Arab Saudi bernama Badani Karyan Baks. Madani telah menandatangani berita acara seserah terima dan juga mengambil alih tanggung jawab penuh untuk proses pemakaman almarhum di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menyampaikan bela sungkawa atas kepergian almarhum. Dengan wafatnya M. Ayub, maka jumlah jamaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Arab Saudi menjadi 6 orang. Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan juga mempertahankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tetap berjalan dan dapat dinikmati masyarakat. Program yang menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok penerima manfaat. Pemprov Jambi melalui Ismet Wijaya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kesbangpol menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh keberlanjutan program MBG menurutnya. Program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
4: Yang intinya untuk tetap mempertahankan program MBG sampai dengan selesai, tetap melanjutkan produk MBG sampai masyarakat kita sehat dan cerdas, sampai semua penerima manfaat itu dan pada anak sekolah, paut, ibu hamil, menyusui, balita, semuanya, seluruh masyarakat Jambi harus mencicipi program MBG ini. Pemerintah Provinsi Jambi agak lurus dengan pemerintah pusat bawah pimpinan Bapak Prabowo.
0: Ismet juga menambahkan keberlangsungan program MBG perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Pemprov Jambi berharap program ini mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan juga produktif sehingga dapat mendukung pembangunan daerah maupun nasional di masa mendatang.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Suksesnya sensus ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, tidak terkecuali kepala daerah. Terkait hal ini, Gubernur Jambi Al-Haris turut memberikan teladan dengan berpartisipasi langsung sebagai responden SE 2026. Pendataan dilakukan oleh petugas BPS di rumah dinas Gubernur Jambi kemarin. Dalam pendataan ini turut didampingi oleh Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha serta tim. Dan juga kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan juga berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
5: Jadi PPS dan tim sudah datang dan kami sudah mulai didata oleh PPS. Saya mengajak semua warga Provinsi Jambi untuk proaktif dan kooperatif melayani tugas kita. Bahwa ingat bahwa mereka bekerja untuk Indonesia. Ciptanya data yang valid yang tunggal, sehingga ini jadi panduan kita semuanya, khususnya pemerintah di semua kalangan tentunya nanti. Datanya penting untuk melihat kondisi ekonomi kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi mengajak seluruh pelaku usaha dan juga masyarakat di Provinsi Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas BPS serta memberikan informasi yang benar dan lengkap. Petugas BPS akan dilengkapi dengan atribut resmi berupa rompi, kartu identitas, surat tugas, dan juga aplikasi pendataan resmi BPS. Gubernur Jambi Alaris mengemukakan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ISMI menjadi wadah pengabdian para sarjana Melayu bisa turun langsung memberi solusi, mengabdi ke masyarakat dan juga mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ISMI perwakilan Provinsi Jambi periode 2026-2030 bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi malam tadi. Pelantikan yang dihadiri oleh Gubernur Jambi ini dilaksanakan oleh Ketua Umum PB ISMI Nizamul. Dalam sambutannya, Gubernur Alharis menyambut positif kehadiran organisasi intelektual yang berdasarkan cita-cita luhur dan siap berperan aktif di tengah masyarakat serta membantu pemerintah daerah. Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas program-program yang sudah dilakukan oleh pengurus ISMI sebelumnya, termasuk juga program pemberian bantuan dan juga pengiriman jamaah umroh bagi warga Jambi. Adapun sebagai Ketua ISMI Provinsi Jambi, Haja Ernawati, Sekretaris ISMI Provinsi Jambi, Dr. Fahri Faisal, dan juga anggota lainnya. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kanwil Kemenag Provinsi Jambi batasi penggunaan HP di madrasah. Ombudsman Jambi soroti rendahnya respon pelayanan publik. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813-8744-0803.
1: Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang ini gitu ya. Dan siang hari ini tentunya Bang Adi nantikan di telepon Anda 0811-670-78850 di hari ini gitu ya. Ya, Bang Adi terima, halo. Oke, belum tersambung gitu ya. Halo. Halo. Ya, Bang Adi nantikan silakan aja untuk gabung bersama. Halo, siang. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehatlah. Hujan di sana dah. Hujan di sana dah.
1: Panas, Bang Adi.
0: Benar dikit.
1: Panas ini panas. Yo, panas ini panas.
0: Yo, tapi mendung-mendung ada juga dah.
1: Karena sore hujan kan.
0: Yo.
1: Ini kan panas.
0: Panas lah. Yo, tapi hati tidak panas dah kan?
1: Kan kalau hati ya panas lah.
0: Yo, selalu panas dah ya.
1: Lama makan durian belum?
0: Belum ada nyicip durian tahun ni kau.
1: Minta
0: nek Li. Oh, nek Li banyak durian eh.
1: Yo, awak.
0: Yo, awak ada lah mampir situ nyari pisang ya lah. Cuman bertanya lah sama kawannya baik. Dia dah tak pernah lagi. Dia ada toke. Mana ada tunak di tempat tu.
1: Kini ke jual dia beli durian di Kuam. Jualnya ke Bulian.
0: Oh, jauh.
1: Depan kantor apa. Yo, dekat adik kuku itu jual itu deh. Di depan kantor upati itu deh.
0: Oh, yo. Lagi musimnya lah durian sekarang kau.
1: Lah musim ini kan meledak tuan.
0: Iya, meledak benarnya lah.
1: Kalau di Pangkalnya 20, Pangkalnya.
0: Awak ada lah nengok-nengoknya baik ya kan, nengok-nengok durian. Eloknya lah durian Jambi kok, hijau-hijau, masih lah masak tapi.
1: Oh, udah Jambi elok lah.
0: Iya. Tapi entahlah kalau isinya. Kalau isinya saya belum nengok tak lagi.
1: Tak isinya elok lah, Bang Adi kan.
0: Ada awak nunggu di bawah batang kemarin tu. Jatuh, uponya lah dia makan tupai isi dalam ni. Habis.
1: Ngelok makan
0: tupai. Tapi dah kata lagi isi kopong menanya lah.
1: Wah,
0: tu kan tu
1: ngelok tu Bang Adi. Kalau duren dangkal dia nak tupai makan dia nak.
0: Dah, dendak eh.
1: Dendak dia tahu tupai dia tahu.
0: Iyo, biasanya kan ada apa di kulitnya jadi makannya nak. Ikut dah sampai dalam-dalam habis galo dah kata lagi sisa.
1: Kalau tupai dia hebat. Kalau makan duriannya tahu duren lunak tahu dia.
0: Tahu dia ya. Iyo.
1: Duren tebal dia gemuk tahu dia.
0: Oh, tu dia nyo. Iyo.
1: Duren tipe dia nak makan dia.
0: Iyo, berarti kita cerita hari ko duren lah dia ya.
1: Wah, duren ini ko.
0: Ada duren daun tu pernah makan eh?
1: Wah, tu masa ko dia daun ada lah. Ko ada dapat ekor, dia nak ekor buai.
0: Buai? Belum jatuh lagi. Anu duri panjang ya nak?
1: Yo, daun duri panjang duri berangkai.
0: Iyo, isi yang apa ikut lah isi eh. Tapi itu tadi. Kalau isi itu bau kembang isinya tu. Kalau makan banyak pening kata dia, ya tak?
1: Yo, enak banget dia.
0: Enak lah. Kalau awak enak lah, kata orang.
1: Duren daun dah bengar di gigi agak hitam-hitam
0: lah. Ya, hitam-hitam, yo. Kecil.
1: Yo, dah ada, Mek.
0: Gigi, yo. Isi, yo, tak? Biji, yo.
1: Macam kepet.
0: Oh, tu.
1: Kepet gigi,
0: yo. Yo. Di depan rumah, di rumah tu ada lah?
1: Ada, di rumah sebelah batang. Tapi ada, buah ada banyak. Habis lontok, ada 6 ekor buah.
0: Tinggal 6 lagi. Kalau yang lain, durian lain ada?
1: Lain deh, kalau banyak di kuap mana banyak mengadi di kuap mana?
0: Yo ya.
1: Neli lain nengok aduh kan, kau kan belum jatuh, aduh bau basah palak lutut.
0: Yo. Yo lah.
1: Daun terakhir besok, kan?
0: Yo, enak aduh kan terakhir tu nunggu ya.
1: Ya, durian daun kampung banyak di kuap mana mengadi banyak.
0: Kuap tu ya, yo.
1: Yo, kalau mengadi nak kemari bela sekawan ni sano,
0: kan?
1: Yo. Ya lah, pemilih saya tu kan lah, banyak kau. Ada apa nak beli, mengadi makan dulu.
0: Yo, awak tu makan durian tu kalau lah bau umur agak takut. Makan durian banyak-banyak tu.
1: Ngapa takut pula?
0: Ay, takut. Ayo, panas. Sepuluh
1: sayo deh li apa Bang Adi duren kalau sepulekoknya ngate tumpangi yang dikatawari.
0: Aduh. Kalau pernah makan gulai gulai apa ko? Gulai apa duren mudo?
1: Wuh, duren lak bayam kan?
0: Yo, enak benar lah itu. Sama dengan umbut lapo tetapi lah. Enak lagi. Yo, sama dengan sama buah ko ha. Buah sirsa pernah makan eh? Sirsa mudo bikin gulai.
1: Sirsa.
0: Nangko Belanda.
1: Oh, yo.
0: Wah, itu bikin gulai enak benarnya lah itu.
1: Ya ada yang mudo kan.
0: Yo, awak tadi bikin tadi siang. Lano, yo, awak tadi siang kok bikin iko ha sambal anu apa nu ubi jalal.
1: Awak kau tadi dak sore itu muat kupuk biji duren.
0: Kupuk biji duren yang dikatakan dulu tu.
1: Yo.
0: Yo. Yo mantap itu.
1: Abang Adi lah baru nyoba kupuk biji duren enak dari kupuk
0: jengkol. Woi mantap. Lendengnya hilang lah lendengnya. Lendiannya tu hilang. Tak ada lendian dah.
1: Duren biji jengkol direbus dulu. Sampai pecah-pecah bau dikeluar dibuang di kulit itu kan.
0: Oh macam tu. Bau
1: air panas.
0: Yo.
1: Panas bau dikeringkan.
0: Itu.
1: Bau digelender.
0: Yo mantap ya.
1: Kasih masako, kasih apa sanu. Saya buat 2 kilo sore.
0: 2 kilo lah kering belum.
1: 2 kilo sagu, kilo setengah lah biji itu kan. Cuma dah kering, lu belum potong lu, malah masih dah potong
0: eh. Ayolah.
1: Kenal lah Bang Adi di Doren lu.
0: Iya. Nah, lagunya lah Bang Adi siapkan kok, ada rahasiaku lah.
1: Lagu apa?
0: Ada rahasiaku, ada sakura, ada ingin kamu, ada sambutlah, ada cinta tanpa syarat. Apa sakura?
1: Tanpa syarat, Melang.
0: Hah?
1: Tanpa syarat.
0: Sakura. Tanpa syarat. Ya man, rahasiaku, ada sakura, ada ingin kamu, ada sambutlah, ada cinta tanpa syarat.
1: Api ya cinta tanpa syarat, sampai syarat
0: aja. Iya. Siap kalau jam tu.
1: Tanpa syarat.
0: Yo, lagu buat siapa be?
1: Untuk lagu tu nak Eli be lah lagu ngoh.
0: Tu badek bila tu. Ayo.
1: Cinta tanpa syarat. Tanpa duren.
0: Tak ada nak minta-minta duren tak dia nyoda eh. Yo.
1: Tanpa syarat tanpa duren. Baju koyak dari kemarin.
0: Nah, tu dia ya. Yo. Siap.
1: Koyak dari duren. Baju koyak dari kemarin.
0: Iyalah. Salam buat itu be.
1: Ya, salam banyak masuk lum.
0: Lum mau sik bawa bang mah.
1: Oh, alhamdulillah. Saya macam macam muka radio,
0: apa
1: masuk?
0: Masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Yo.
1: Salam pengadi sak selalu ya.
0: Siap.
1: Kalau nak makan duren, kami kasih kola, beda saya bawa ke sana.
0: Siap.
1: Duren tu ada di kuam.
0: Yo.
1: Nah, kalau korbo saya duren bagi buah lalu,
0: sana tu beda
1: sana beda saya kawani itu kan.
0: Yo.
1: Saya tu duren tak si. Pemilih saya banyak duren kuat-kuat
0: sana tu kan. Yo.
1: Ayolah. Salam

0: kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang Edi.
0: Alhamdulillah. Di mana pasar ini nih?
1: Yo, lagi tutup toko nih.
0: Yo.
1: Tadi Bang Edi gimana kabar?
0: Kabar baiklah. Kabar Bang Ical baiklah kalau-kalau deh.
1: Alhamdulillah sehatlah Bang Edi.
0: Sehat alhamdulillah. Tadi ada lah kan seduo ke pasar ikan tuh, ya.
1: Oh, macam tu nyari ikan.
0: Ya. Nyari ikan, apa lagi ikan batin. Uponya adalah, anu bertanya-tanya lah rumah tu tak. Dengan apa, ada orang belanja juga. Kata dia, enak kok, ubi rambat kok dibikin sambal. Bercuba lah tadi, enak benarnya lah.
1: Enak eh?
0: Enak, lebih daripada kentang lagi rasa eh.
1: Iya, iyalah empuk lah.
0: Empuk, awak gigi dah kecil lagi ya kan. Tiba nah, dimakan empuk tambah enak. Iya. Kalau sempat keras, dia seperti jengkol main telan, dia telap.
1: Tidak terlalu akan mudi ya tak ya jadi
0: iya
1: enak pula rasa tak ya
0: iya
1: pakai country tak
0: woi mantap gitu ya iya karena balik lah bang
1: kan enak lah ya
0: iyo.
1: Dari apa tu dah ada jembatan emas tu
0: oh tu tadi tu dia nawari iyo. Durian tadi tu biar diantar ke Kuap itu dia
1: bayi makan cemberdak
0: iya
1: kaki kami kesana nanjangnya awas kau ya
0: iya uponya dah kati itu dia kan
1: iya upo ada kulit
0: ah tu
1: tu deh
0: iya tapi kalau datang sana walaupun dah kati silaturahmi yang penting ya dah
1: iya silaturahmi biasanya kerupuk tu ada lah
0: ha,
1: kalau dulu tu kerupuk jengkol lah kini ku berarti kerupuk durian dapat lah gitu tu kan
0: tu kalau kerupuk dah ada tinggal dah tu
1: iya dah ada tinggal itu alhamdulillah lah dolar kan
0: alhamdulillah
1: gitu.
0: iya oke okay. Musim buah-buahan juga di apa bang orang jualan di pasar tuh
1: kalau di pasar kok belum kalau durian belum mengadi
0: belum,
1: tapi kalau di pinggir-pinggir jalan dari Selincah ke Sampudak sana tuh nampaknya lah banyak
0: lah banyak lah ya
1: jadi biasa kalau di lah musim yang soko banyak juga di mobil-mobil tapi kok belum ada lagi nampaknya
0: belum ada kalau nanas banyak lah deh
1: oh kalau nanas ya tanya tiap hari ada lah
0: iya cuma no, laris manis tadi?
1: Alhamdulillah, berguyur lah Bang
0: Yo, Adi. Biasa kalau laris Sabtu itu laris manis lah. Karena besok lagi anak manten biasanya, ya tak?
1: Iya, tapi kini kok payah lah Bang Adi ngatuhinnya. Memang iyo. Keadaan ekonomi kok lagi agak lemah nampak.
0: Betul nian. Harga-harga lah mahal kalau.
1: Yo, pokoknya tiap hari kami ke pedagang kadang pening tadi. Tiap hari itu yang naik, itu yang naik.
0: Betul.
1: Barang naik kalau orang belanja apa, kurang. Tapi mah diapokanlah kan yang penting bersyukur bela Bang Adi.
0: Iyalah masih ada orang nak belanja, masih ada nak dimakan
1: ya kan. Ada yang penting ada putarannya Bang Adi.
0: Iya, siap.
1: Itulah dulu.
0: Iya. Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan ada Rahasiaku, ada juga Sakura,
1: Sakura
0: Faris RM. Oke.
1: Iya, betul.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ustamanap.
0: Iya.
1: Iya, buat Bang Adi, selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas, sehat selalu keluarga Bang Adi.
0: Oke, makasih.
1: Ya, ada Ujang Jembatan Mas tadi, sehat selalu lah. Adon Daily juga ya.
0: Iya.
1: Di Pasar Sengeti, laris manis weh. Ada Bang Juli juga, ada Bang JJ. Ada Putra Pulau Kijang, Cik Rusli juga ya. Wati Upa sama Emana juga, Kakak Butet. Buat galau-galaunya lah Bang Adi.
0: Buat semua-semua, oke.
1: Yo, Bang Adi selamat tugas.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Masih Bang Adi nantikan. Silakan aja untuk gabung bersama. Bang Adi terima kembali. Halo. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
2: Yudivo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Dengan siapa? Yudivo?
2: Ya, Yudivo.
0: Oke. Di Sumatera Barat gitu ya, Bang Adi ya?
2: Ya, di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Iya. Gimana? Hujan, panas, dingin?
2: Halo, Bang Kodir. Halo, Bang Buari. Halo, ada juga di situ. Bang Kodir, Bang Buari. Ada juga Bunda Fira. Ada juga Bang Sopri. Selisih, ya?
0: Iya.
2: Ini dengan Abang Jaka.
0: Ini dengan Bang Adi.
2: Iya, Bang Adi.
0: Oke.
2: Salam kenal ya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama. Salam kenal juga Bang Uda nih
2: ya. Yudivo.
0: Oke, siap. Mau request lagu dah?
2: Lagu apa? Ada listnya apa?
0: Ya, lagunya ada Rahasiaku, ada Ingin Kamu, ada Sambutlah, ada Permaisuriku.

0: ada juga seharusnya percaya, ada juga memanggil namamu.
1: Itu aja.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih? Buat semua-semuanya ya?
1: Itu aja, itu okay. Aja yang ada lagunya.
0: Lagunya banyak.
1: Apa aja yang ada lagunya?
0: Hah?
1: Apa coba yang lain?
0: Yang lain? Yang lain ada Ari Lasso, ada Perbedaan, ada juga Dalam Kegelapan, ada Dewiku, ada Kangen, ada Lebih Darimu, ada Repihan Hati.
1: Noah enggak ada, Noah.
0: Noah enggak ada nampak, belum nih.
1: Ari Lasso apa tadi?
0: Ari Lasso, Perbedaan.
1: Itu aja lah ya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Salam dan spesial ke Abang. Yang mendengarkan suara kita berdua, Abang di studio.
0: Oke.
1: RRI Jambi di Jambi, di Fodi, nanti itu kota Kuala. Di kota Kuala, Mujur Barat.
0: Oke, siap.
1: Salamnya untuk RRI, punya pimpinannya, fan-nya. Gigi, Bang Buari, Bang Fodi. Terus salamnya ke mana di Fodi, kota Kuala. Matra Barat.
0: Oke.
1: Okay. Tapi salamnya untuk yang sudah menyalami. Terima kasih salamnya.
0: Oke. Okay.
1: Salam gue dari Po. Oh, tapi salamnya yang bisa gabung, yang bisa gabung, yang sudah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai.
0: Oke.
1: Okay. Kami akan saja melalui video streaming manual digital dimanapun berada. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Cijipun.
0: Yo.
1: Kota Solok, Sumatera okay. Barat, tempat kecuali pendengar aktif dapat Cijipun okay. Menyapa dari Kota Solok, Sumatera Barat. Ditunggu lagunya ya, Bang.
0: Oke, okay, siap.
1: Dengar lagunya di sini. Makasih ya, Bang.
0: Yo, sama-sama.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu perempuan lagi nih, tapi lagunya ikutan aja gitu ya. Oke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang ya?
2: Sudah, Bang, udah seminggu.
0: Oh gitu.
2: Tapi belum fitnya, 100% pulihnya.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, Bang, kalau darah tinggi ini kan darah tinggi itu, Bang, agak ramai memang, Bang.
0: Oh gitu.
2: Makan pun nak dijago-jago.
0: Ya. Tensinya berapa sih? Tingginya berapa?
2: Kemarin tuh, Bang, tahu-tahu 200.
0: 200-annya. Kalau obatnya apa? Obat alaminya, misalnya obatnya buah-buahan atau apa?
2: Kami di rumah ngerebusin daun salam.
0: Wah, pernah coba ini enggak? Wortel. Tapi jusnya aja, nggak usah dikasih air, wortel itu.
2: Cara Bang, kali dasar kan ngurusin daun salam tuh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jus wortelnya dibikin jus kan bagus untuk mata, enggak wortel dah.
0: Apaan? Enggak.
2: Jus untuk mata juga.
0: Enggak. Jadi wortel itu bagus banget untuk darah tinggi. Aku minum, keluarga aku minum semuanya. Jadi dianya misalnya tinggi tuh, kita terasa tinggi, badan goyang gitu ya. Minum aja wortelnya tuh, nggak usah diparut aja, diperas. Gak usah dikasih air, peras aja.
2: Diperas,
0: sudah itu diminum. Insya Allah, gak sampai seperempat jam minum tuh badan sudah agak fit lah, gak goyang lagi.
2: Jadi wortel itu diparut, gak usah dikasih air lagi dah, Bang?
0: Gak usah dikasih air, jadi kan dia sudah ada airnya
2: jadi air
0: tuh.
2: Wortel itu ada?
0: Ya, air wortel itu aja diperas lah. Gak sampai seperempat jam, pokok badan tuh stabil rasanya. Kalau Bang Adi itu.
2: Thank you, Bang, infonya, Bang, ya.
0: Iya, tapi kalau dia...
2: Aman, tak jawabannya, pokoknya yang disuruh orang bilang otak, jawabannya semua tuh.
0: Iya,
2: sudah
0: iya.
2: salah, mau kerubus dan wortel tapi itu tak wortel.
0: Ya kalau timun itu kita minum biasanya tuh mahnya kena gitu. Kalau wortel itu.
2: Ya kebetulan alhamdulillah Bang, sudah waktu tidak kena mah, jadi timun tak makannya gitu baik.
0: Tapi kalau timun itu yang enaknya kan misalnya minum makannya itu aku diparut, dikasih bawang putih, bawang merah, kasih gula sedikit, kasih cabai, udah jadi seperti acar gitu tapi enak.
2: Iya jadi gitu. Asinan ya?
0: Asinan lebih enak gitu kan?
2: Iyalah.
0: Tapi ada orang itu misalnya makan apa timun saja langsung ngedrop dan rendah gitu kan?
2: Enggak, kalau Bunda Wati makan timun enggak apa-apa sih Bang, karena makan darahnya memang tinggi. Tadi tensinya udah 130.
0: Oh, ya, normal sudah tuh. Bagus itu sudah.
2: Normal lah lagi. Tapi, kalau sudah kecapean aku lagi ya. Kurang tidur juga, Bang, malam. Iya. Tidur cuma 5 jam semalam.
0: Nah, itu kalau Bang Adi tidurnya sehari 5 tahun pernah ngalami tidur cuma 2 jam. Jadi penyakit-penyakit itu penyakit darah tinggi, yang lain-lainnya. Tapi daun batang meniran tahu kan, meniran?
2: Tahu meniran?
0: Nah, itu bagus juga tuh. Untuk darah tinggi
2: itu
0: bagus.
2: Iya, daunnya tuh enggak, Bang, ya? Iya. Daunnya enggak, Bang?
0: Bukan daun, sama batang-batang akar-akarnya direbus semua.
2: Semua akar-akarnya ya bersih-bersih direbus dah.
0: Iya, untuk diabetes bagus, untuk ginjal bagus juga. Kalau Bang Adi konsumsinya itu sih.
2: Aku tambah wortel, tak minum air.
0: Nah, coba aja wortel gitu.
2: Tadi malam aku ngerebus jahe, Bang. Ada jahe, ada kayu manis, terus serai.
0: Iya.
2: Sudah jerai, kunyit, dan salam.
0: Pasti enak banget gitu.
2: Terus
0: kan?
2: Mau tidur malam minumnya itu.
0: Iya. Oke, siap. Lagunya ikutan aja ya.
2: Jadi buntut ceritanya nih.
0: Iya, yang keempat. Yang ketiga, milih lagu.
2: Tak maulah, Bunda jadi yang keempat. Bunda mau jadi yang pertama dong.
0: Oh iyalah, Bunda Wati ini seperti mangga.
2: Ya Allah, iya. Jadi yang keempat teganinya. Iya.
0: Bunda Wati itu seperti mangga katanya. Harum dan wangi.
2: Kenapa seperti mangga?
0: Harum dan wangi.
2: Harum dan manis itu loh.
0: Iyalah.
2: Manis lagi ya. Coba masa wangi. Manis lah. Iya, manis. Harum sama wangi apa bedanya?
0: Mangga harum manis ada gitu kan.
2: Iya, harum manis. Jadi mangga harum manis. Oh, di tempat mertua ada batang mangga harum manis.
0: Woi, mantap. Ini memang kita ceritain tentang buah-buahan juga nih. Buah-buahan itu kan bagus juga untuk obat-obatan gitu kan.
2: Iya, kalau buah tuh kalau di rumah namanya kates. Itu pepaya buah tuh gak pernah ketinggalan tiap hari. Kadang hari ini pepaya, besok jeruk, kadang besoknya lagi pir.
0: Aku kalau pir itu dibikin gini, aku lihat di media sosial.
2: Aku punya gitu, bae.
0: Dak pir
2: kulit kulitnya.
0: Pirnya sama kulit kulitnya dimasuk ke freezer itu, biarkan sampai 3 hari dia menghitam gitu. Nah sudah menghitam itu nanti dikeluarkan, biarkan dianya apa nih batu, dia kan jadi batu es tuh bentuknya tuh. Ya kan, tapi hitam, biarkan aja lah. Nanti dia tuh enak banget dia itu ketika diperas, airnya manis banget, serius.
2: Buah jadi pir. Airnya doang yang diminum.
0: Iya, airnya buah itunya boleh juga ampasnya, tapi jadi ampas sudah kan. Dia kalau mau minum airnya boleh, sama ampasnya juga boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman rasanya itu manis banget airnya.
2: Pastilah kalau begitu.
0: Iya deh.
2: Oke. Okay. Tak yang Bang Adi sarankan, tak usahain tak wortel. Kau sehari kan ke pasar simpang boleh tuh.
0: Iya banyak.
2: Tak usahain lah, ntar beli wortel tiap hari.
0: Tapi jangan minum itu tiap hari. Jangan minum tiap hari juga, nanti malahan ngedrop, malah turun.
2: Enggak, bukan gitu. Minumnya pagi atau malah mau bobok cantik.
0: Kalau Bang Adi, pokoknya. Kalau pening aja sih, misalnya goyang-goyang, tensi tinggi, cepat-cepat aku minum itu.
2: Oh, okay lah.
0: Tapi kalau dia hanya mau minum pagi,
2: Bang Adi gemoy. Salam untuk semua Bang Adi gemoy ya.
0: Okay, siap.
2: Kayak Emma Bang Adi ini gemoy. Bang Rudy gemoy juga kena.
0: Iya.
2: Bang Adi terima kasih ya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada, kita simak terlebih dulu lagunya. Buatnya Ajeng, nanti gabung aja Jeng. Tapi namanya sudah disebut juga, Pak Mustofa juga di Rimbo Bujang, apa kabarnya gitu ya. Pokoknya gabung aja setelah lagu-lagu ini, dan tentunya Bang Adi angkat semuanya, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Kak, mau keluar kan?
4: Iya, Dek. Emang kenapa?
3: Beliin aku ayam geprek dong.
4: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
3: Elah kak, kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, kak, kak.
4: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
3: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
4: Nah, itu dong.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Ya, kembali masih bersama di Jambi siang ini. Dan baru saja berlalu lagu Ari Lasso dengan Perbedaan. Ya, Bang Andi nanti kan di teleponnya di 0811-670-7885-0. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Apa kabar, Ajeng?
1: Baik.
0: Lagi ngapain, Jeng?
1: Lagi nelpon.
0: Nelpon siapa?
1: Nelpon Mas Andi lah.
0: Oh, nelpon aku. Kenapa harus ditelepon? Kenapa enggak mampir aja?
1: Emang enggak boleh nelpon.
0: Enggak mampir kan lebih bagus gitu.
1: Oh gitu. Lagi di sini kok mau mampir.
0: Jauh banget gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Udah lama enggak gabung sama Bang Adi gitu kan?
1: Iya, kami sama Mbak Uci sama Mbak Nana.
0: Iya, malam enggak pernah gabung-gabung lagi, nyanyi nah, juga enggak pernah.
1: Malam tidur lah.
0: Waduh, gitu ya. Itulah dianya. Musim buah-buahan apa di sana, Jeng?
1: Ah, buah-buahan enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Mangga.
0: Oh, mangga.
1: Mangga itu, mangga apel tuh.
0: Mangga apel.
1: Tapi masih kecil-kecil.
0: Oh, kecil-kecil. Biarlah, nanti kalau dia masak aku ngapeli kamu gitu.
1: Daunnya
0: ya.
1: Daunnya gugur, Bu.
0: Hah?
1: Musim daun gugur kan?
0: Oh, iya.
1: Jadi nampak buahnya aja gitu.
0: Nampak buah, bagus nanti buahnya lebat gitu kan. Nanti viral tuh di foto-foto gitu kan. Buah apel.
1: Buah hati dah.
0: Hah?
1: Dah lewat.
0: Buah hati, buah apel. Kalau dia masak mau ngapelin.
1: Tahu, tapi minta ngulang, ha? Sudah dengar kan?
0: Iya.
1: Memang. Masa kita mula.
0: Orang lagi musim durian katanya.
1: Durian?
0: Iya.
1: Durian keren.
0: Iya, tadi kan ada itu tuh Bang Ujang.
1: Di sini ada durian loh.
0: Banyak.
1: Durian itu.
0: Iya. Aduh.
1: Di Jambi enak. Daerah Kumpe itu,
0: Mas. Daerah Kumpe banyak juga durian, kemarin aku lewat situ banyak durian udah jualan itu. Cuman duku
1: itu
0: yang
1: itu dengar tuh kata Bang Ijar tuh di Seringka memang tempatnya kan situ.
0: Teho, itu tuh bawaan jualan di Kota Baru juga di kota. Di apa nih tuh kebun kopi juga. Bang Adi tuh gini, enggak makan durian itu kalau dulu hobi banget, kalau sekarang tuh udah kurang.
1: Iyalah.
0: Kurang beli ya, maksudnya kalau makannya mau gitu.
1: Memang tidak berubah dari dulu ya.
0: Iya ya. Iya.
1: Libur hari ini kita udah setengah bulan.
0: Woi, lama banget asli. Kalau enak asli, liburnya setengah bulan. Aku sebulan liburnya.
1: Iya,
0: serius. Libur jualan maksudnya.
1: Nyangkul di rumah kan dalam setengah bulan tuh udah.
0: Oh, iyalah. Tapi
1: harus gawe lah.
0: Udah keluar nilai semuanya ya?
1: Hah?
0: Udah keluar nilai semuanya. Rapornya sudah.
1: Udah semua.
0: Woi, luar biasa.
1: Dah di rumah istirahat setengah bulan kita petani ya.
0: Oh, enggak jadi operator ya? Panitia enggak? Enggak jadi panitia ya?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Ya enggak, betul Bang?
0: Betul lah. Oh, itu sudah bisa panen itu kalau nanam ya. Kan? Iya, nanam.
1: Batang ubi, batang ubi ditanam.
0: Bisa
1: katu,
0: mantap,
1: lah.
0: Gitu kan? Iya.
1: Belum tahu dia,
0: gitu kan? Pokoknya
1: apa lagunya, Mas?
0: Lagunya pula dia tanya. Ada rahasiaku. Ingin kamu. Sambutlah. Permaisuriku.
1: Yang cinta-cintaku tadi sudah diambil ya?
0: Yang mana? Seharusnya apa percaya aja? Memanggil namamu.
1: Aku memanggil namamu aja lah.
0: Oh gitu ya.
1: Tadi.
0: Nanti.
1: Ya Allah.
0: Ada yang marah baru tuh.
1: Biasalah bercanda dah.
0: Iya.
1: Salam lah.
0: Salam buat
1: Bang Jeje. Bang Jeje.
0: Tadi dia masuk pertama, cuma nggak diangkat kalau ngomong.
1: Iya kak.
0: Iya, kau udah salah.
1: Dia ngirim diriku dah.
0: Belum, enggak terangkat.
1: Belum masuk.
0: Telepon pertama kali orang baru buka gitu kan. Dia udah bilang masuk. Pas sudah saya mau ngangkat, sudah masuk ya. Pas diangkat itu masuk yang lain-lain gitu nah.
1: Nah, oh yang tadi tuh yo.
0: Iya.
1: Suaranya enggak ada lah.
0: Iya, ngungak.
1: Itu tuh penyembah apa yang pertama kali itu? Siapa itu tuh?
0: Yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama Bang Ujang Jembatan Mas.
1: Oh.
0: Sebelum dia, sebelum
1: lain radio tadi.
0: Oh, itulah. Kamu kamu lari dariku ya.
1: Radio sebelah.
0: Oh, kamu lari dariku ya.
1: Iya, lari dari kenyataan.
0: Waduh.
1: Abang selingkuh sih. Astaga, yang bercanda yo.
0: Iya, iya, yang lari siapa? Yang apa-apa kenor eh. Iya, iya, iya.
1: Nomornya yang masih kemarin ya, Bang?
0: Yang mana?
1: Ada deh.
0: Oh, itu sok tahu, ngasih juga ida gitu. Iya, yang lama itu lah.
1: Yang lama lah.
0: Iya.
1: Saya kasih ganti ya.
0: Nah, yang lama-lama nian itu lah dibuang gae, langanyut.
1: Ayo. Jadi ini yang baru. Nala sambal aku tadi.
0: Oh ya enak sambal ubi rambat tuh.
1: Ubi rambat kami sering kok.
0: Iya iya. Aku baru tahu aku. Katanya pucuknya, pucuk daunnya bisa juga.
1: Pucuk ubinya ditumis.
0: Tumis.
1: Kayak kangkung sih. Lah.
0: Iya iya iya. Jadi di sini ini kita berbagi juga gitu kan, berbagi makanan, iya, berbagi informasi maksudnya bukan makanan. Berbagi penyakit.
1: Penyakit jangan
0: aku tahu. Nah, tadi kan ada yang darah tinggi ya kan?
1: Tadi Bunda yo
0: Bunda
1: kita masuk rumah sakit
0: ya. Oh, darah tinggi. Iya. Abang Adi darah tinggi tapi kalau oh, kalau minum wortel tuh langsung lah turun darah tinggi itu.
1: Heeh.
0: Iya. Ajeng darah apa? Darah biru.
1: Darah mentok.
0: Ini darah merah lah ini. Oke deh, lagunya buat siapa aja nih? Lagunya buat apa aja?
1: Ya tadi lagunya apa tadi tuh?
0: Apa tadi ya? Dengan ini memanggil namamu.
1: Ayo, aku Dio kan minta. Memanggil pulsakmu, Bang Adi.
0: Oh gitu. Makanya aku ambil lagu bagus lagu ini Rumor. Yang nyanyi yo, Butiran Debu.
1: Salamlah ah, yang belakang kasihan.
0: Oh iya, siap.
1: Buannya Mas Ana, buannya Bang JJ, buannya Bang Juli.
0: Juli.
1: Buannya Bang Juli, buannya Kak Sinta, Kak Vero, Bang Ijal tadi ya. Mm-hmm. Bang Bujang Jembatan Mas juga banyak durian. Bagi dong.
0: Mm-hmm. Aduh tuh durian daun kata dia. Di rumah 6 buah durian daunnya.
1: Cuma 6
0: lain gugur. Durian daun pernah makan durian daun?
1: Enggak.
0: Nah,
1: daun duren enggak pernah juga.
0: Oh, makan daun pintu pernah?
1: Hah, daun pintu jangan digedor. Buannya Bang Rudi juga ya, buannya yeah. Siapa ya? Buannya Bang Tamrin juga, Bang Ijal tadi sudah ya. Buat semuanya aja lah.
0: Okay.
1: Buat Odin, masuk Odin.
0: Ah, Din kemana-mana. Gak lama udah masuk tuh, Pak Odin.
1: Iya dia lah mainan lah jauh.
0: Wah
1: iya. Main
0: gak terjadi. Wah lah ke Batam, ke Jerman, kemana-mana.
1: Ke Lampung.
0: Nonton Piala Dunia langsung. Bukan live lagi dia nonton Piala Dunia langsung sana. Nama Odin kemana-mana. Yo.
1: Ntar pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Jaga mata, jaga hati ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Adi terima kembali. Halo, siang. Halo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Putra?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Hujan panas dingin di Banyulincir?
2: Tadi Rizky cuma sebentar, ini panas lagi, cetar lagi.
0: Cetar membahana gitu ya. Iya.
2: Gimana silau melihat ke depan itu kan?
0: Asli, silau banget gitu kan.
2: Apalagi nongkrong di teras, aduh.
0: Di Banyulincir lagi musim apa? Buah apa nih?
2: Kalau tempat aku nggak ada, Bang Adi.
0: Rambutan.
2: Durian aku nggak buah. Oh. Ada rambutan juga nggak buah.
0: Nggak buah. Sawit berbuah?
2: Kalau sawit, insya Allah punya tetangga pada buah gitu.
0: Sawit ya.
2: Cuman kalau mau jeje mau dikolah itu kayaknya ranum enak gitu.
0: Iya, ada teman tuh bikin apa ya, bolu buah sawit. Aku juga belum pernah makan, tapi ada dia kemarin ngajak gitu kan pelatihan bikin ini apa bolu buah sawit gitu dia.
2: Kalau di sini ada juga kata Jo untuk manisan buah sawit tetangga tuh.
0: Mau bikinnya?
2: Wih, iya, aku juga belum pernah nyicip.
0: Belum pernah nyicip ya.
2: Orang rumah
0: katanya. Iya. Kalau makan buah dalam sawit itu kayak kelapa itu pernah dulu kecil-kecil itu kan makan itu.
2: Iya. Itu yang mudanya kita ngambil yang degannya kan.
0: Yang degannya gitu kan. Sampai lah
2: tangan. Ya keras juga Bang Adi.
0: Oh iyalah.
2: Makan itu kenyang enggak, gigi habis kan.
0: Kuning semua.
2: Bagus lah daripada putih kan kuning.
0: Oh iya, bagus kuning semua kan. Kata orang emas juga kan.
2: Tangan-tangan habis kuning gitu kan.
0: Iya, gigi emas.
2: Minyak masalahnya juga.
0: Iyalah, dulu tuh kalau Bang Adi dulu sering jerat ini burung perling, tahu burung perling? Dia kan makan hobi makan buah sawit tuh.
2: Oh, ya. Baru dengar namanya buah perling.
0: Buah burung perling. Iya, dulu kecil-kecil dulu sering mulut. Mulut itu jerat itu kan. Pakai lidi ya, ya. Dicampur dengan lem, dia jatuh, oh, tangkap woi, sekali jatuh rame-rame banget gitu.
2: Oh, iya. Aku belum baru dengar nama. Mungkin burung itu pernah lihat cuma
0: pernah
2: lihat
0: nama kalau di film. Iya, mungkin bisa jadi juga. Oke, lagunya Rahasiaku, ada juga Sambutlah.
2: Rahasiaku aja Bang Adilah.
0: Iya, siap.
2: Aku mau rahasia-rahasian lah.
0: Iya.
2: Daripada akhir tadi dipanggil namamu, aku nggak mau dipanggil lah.
0: Iya,
2: dia dia. Iya, jadi single nggak manggil-manggil aku terus.
0: Padahal Sungai Lilin sama Bayu Lincir agak dekat deh. Nggak mau.
2: Bos lah, cuma sekilan, Bang Adi.
0: Manggil nggak mau, dikasihnya lagu weh. Manggil namamu, iya. Manggil namamu, jadi.
2: Iya, cuma aja, nah lagunya aja manggil.
0: Iya, kenapa nggak datang
2: ya,
0: ke rumah?
2: Kirim Bang Adi ya.
0: Kirim salam buat siapa?
2: Untuk aja. Bang Juli, Bang Hamzah, Bang Juli juga ya, Amarkan, Bang Ijal, Bang Rudi sangat juga.
0: Siap.
2: Untuk Bunda Wati tadi ya. Pokok untuk Sinta, Nadia, Pero.
0: Iya.
2: Untuk semua aja nih Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Ya spesial rahasia ini untuk orang rumahku di sebelahku
0: nah. Oh, siap. Salam ya untuk keluarga, untuk orang rumah juga.
2: Ya, makasih Bang Adi, salamnya.
0: Okay, yo,
2: makasih waktunya Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Adi terima kembali. Halo.
3: Halo, selamat siang Bang Adi.
0: Selamat siang juga Bang Andi Cakrawinata.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Bang Adi, aku udah gabung belum ya?
0: Ah, siapa?
3: Dika
0: belum nampaknya.
3: Belum ya.
0: Oh. Belum. Andi Cakrawinata. Oke, gimana kabarnya Bang? Baik sehat. Baik sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, gitu ya. Nih Jambi lagi musim durian nih. Hobi makan durian nggak Bang?
3: Aku nggak suka durian.
0: Nggak suka durian, gitu ya. Sukanya apa? Ya. Buah-buahannya?
3: Aku kuini suka itu.
0: Oh, kuini gitu ya? Iya.
3: Iya kuini. Kalau durian kurang atau
0: kurang gitu ya. Iya.
3: Kueni.
0: Temanya apa nih? Temanya itu tentang buah-buahan aja. Lagi musim buah-buahan, rambutan gitu kan.
3: Kalau saya jenis buah-buahan itu ada mangga, ada kueni. Terus apa namanya melon. Itu favorit saya melon.
0: Melon gitu ya. Oke. Iya, mantap. Manis gitu ya.
3: Pokat dibikin kan enak.
0: Oh iya.
3: Pokat itu dimakan gitu juga enak.
0: Pokat itu kalau di luar negeri itu dibikin saus.
3: Iya, iya.
0: Iya enak banget tuh saus pokat gitu kan.
3: Iya.
0: Iya. Untuk cemil-cemilan gitu. Oke deh Bang, lagunya sudah Bang disiapkan juga. Ada Ingin Kamu, ada Sambutlah, ada Permaisuriku, ada Seharusnya Percaya, ada juga ini Merepi Alam, ada juga Bidadari.
3: Harusnya Percaya gitu.
0: Harusnya Percaya. Oke deh.
3: Dari lagunya siapa itu Bang?
0: Dari Geisha.
3: Oh, Geisha ya?
0: Iya.
3: Cewek ya?
0: Cewek.
3: Ya lagunya
0: okay.
3: Calonnya pertama-tama buat menantikanku di Ternate, selalu bahagia selalu sana, kalau lagi ketemu monitor ya. Semoga Dika baik-baik saja di sana, berikan umur panjang, berikan rezekinya, bersama keluarga, selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Bang.
3: Terus buatnya Bang Juli, Bang Jeje, Mbak Ajeng, Pero, Amarkan, Putra Banten, Bang Agus, Amarkan, Wak Udin, Bang Adi,
0: sehat okay.
3: Selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin
3: buat
0: ya
3: Bang. Buat cinta juga. Yang lagi panen nih, musim panas nih.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu telepon lagi nih. Dan lagunya ikutan aja gitu ya di sore hari. Sore, siang hari ini. Oke, Bang Adi terima. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mustofa?
4: Amin, Rimbo Bujang sehat.
0: Rimbo Bujang. Iya, unit 2 ya. Unit 2 Bang ya. Unit berapa Bang? Bang Mustofa. Unit berapa? Rimbo Bujangnya?
4: Ini ceritanya kalau dari tadi tak dengar kan duren terus
0: kan. Iya. Kalau dari Rimbo Bujang banyak tuh buah. Buah apa yang tidak jatuh dari buah apa yang jatuhnya jauh dari batang?
4: Ya durian itu dong.
0: Enggak. Buah apa?
4: Yang jatuhnya
0: jauh dari batangnya. Biasa kan kalau buah-buah itu jatuhnya dekat dengan batang, tapi buah itu jatuhnya jauh dari batang.
4: Buah apa ya orang kalau cukup?
0: Enggak. Di Rimbo Bujang tuh banyak tuh.
4: Di Rimbo Bujang banyak ya?
0: Iya, paling banyak. Dulu di Rimbo Bujang paling banyak tuh.
4: Apa ya? Anu, nyemedak bukan?
0: Bukan, buah karet. Iya kan? Kenapa buah karet gitu? Karena buah karet itu kalau dianya sudah pecah, dia melanting jauh-jauh tuh.
4: Oh, iya benar-benar itu.
0: Iya kan? Dia melanting jauh. Jadi tidak semua orang kalau ada yang mengatakan pepatah gini. Oh, anaknya itu buah itu tidak jauh jatuhnya dari batangnya. Enggak juga, buah karet enggak jauh. Ya kan? Apalagi kalau buah kelapa dekat sungai ngalir. Jauh juga tuh. Iya. Gimana kabar? Sehat baik semuanya di Rimbo Bujang.
4: Bila sehat, ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada RRI khususnya RRI Jambi ya. Mm-hmm. Mengadakan menyelenggarakan siaran langsung Piala Dunia ini tadi saya dengerin dari awal sampai rampung periode itu alhamdulillah dari itu awal saya berada di mana itu baik baik sih ya.
0: Ya
4: kedua itu mana tuh yang kedua itu Turki sama mana tuh yang
0: Paraguay ya
4: itu alhamdulillah jadi itu loh Bang Adi
0: ya.
4: Cuman ini cerita saya nih, lain-lain bukan masalah buah ya. Yeah. Alhamdulillah hari Jumat Bang Adi, Rimbo Bujang ketemu istimewa Bang Adi.
0: Siapa tuh?
4: Itu kondang itu loh, pengusaha.
0: Kondang. Oh, Ustaz Kondang. Siapa Ustaz tuh yang datang? Uas ya? Uas ya, bukan.
4: Dalam 1000 hari tokoh pendidikan di Rimbo Bujang almarhum Pak.
0: Iya.
4: Datang dia sama rombongan dari Kapolda Riau dari Jambi Pak Gubernur, SKD-nya, sebuah bupatinya juga mungkin ya wakil-wakilnya lah.
0: Wakil-wakilnya.
4: Alhamdulillah.
0: Masyarakat
4: sudah gitu dapat undangan kan, jadi alhamdulillah sakit menghadiri juga untuk undangan. Alhamdulillah.
0: Jadi
4: berkah yang tuan rumah yang mengadakan acara itu kan karena makan seperti tadi saya bilang tokoh pendidikan dari awal gini kan dia memang mengadu menjurus tentang pendidikan terus kepala sekolah terus kan dan kebetulan bela Bang Adi beliau anaknya dari orang semua.
0: Amin.
4: Jadi jenderal
0: Bang Adi. Iya. Di Rimbo Bujang luar biasa Bang Adi kerja KKN di sana itu luar biasa acara-acaranya. Kadang ngundang pemain wayang kulit yang terkenal gitu kan. Bang Adi dulu di situ masih ada tradisi sedekah buminya. Pak Mustofa. Masih ada ya? Oh iya sedekah bumi betul. Mantap bener gitu ya.
4: Saya di Simpang 3 itu tapi sayang waktunya hujan.
0: Woi, sayang banget asli.
4: Enggak begitu
0: rame, cuman karena hujan tadi mungkin ya.
4: Ya, hujan tadi biasanya kan sampai
0: membeludak banget gitu kan. Iya.
4: Hujan kan.
0: Oke.
4: Berkah semuanya lah banget di tahun baru yang ke 1408 ini kan.
0: Betul.
4: Ya, kucingnya berhujan, umumnya ada jambi semuanya kan.
0: Oke.
4: Jadi berkah rezekinya, Bang Adi ya.
0: Yo, Salam juga buatnya Bu Guru Ais Fatimah di sana ada juga di Rimbo Bujang gitu.
4: Ya.
0: Oke, siap. Lagunya ikutin aja Bang ya.
4: Iya, ngikut aja lah Bang Adi. Okay. Alhamdulillah
0: bisa. Siap.
4: Jadi bisa sama Bang Adi. Iya. Matur nuwun banget.
0: Salamnya buat siapa aja salamnya?
4: RRI terus melanjutkan penyiaran bolanya ya.
0: Oke, siap.
4: Nah, dengerin terus, mudah-mudahan jadi berkah yang amin. Mendengar, berkah yang petugasnya kan jadi berkah. Mudah-mudahan sehat, walafiat ya.
0: Siap.
4: Salamnya semuanya saja yang sudah pada masuk tadi, Pak Putra Banten semuanya tanpa terkecuali. Kalau soal lagunya ngikut aja, mudah-mudahan jadi bahagia.
0: Amin. Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana Anda berada? Udah ada 4 penelpon yang udah gabung juga bersama kita di sini. Dan Bang Adi putar kembali lagunya. Setelah lagu-lagu ini kembali kita akan terima di teleponnya 0811 670 7885 0.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari 2 orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

0: Ya, kembali masih bersama di Jambi siang ini. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Amar di Bakung, gitu ya?
1: Tahu lah ya.
0: Tahu, iya deh. Iya, apa kabar, Bang Amar?
1: Alhamdulillah baik, panas, baru sudah makan.
0: Oh gitu ya, barusan makan. Makan apa nih?
1: Nasi lah.
0: Nasi, nasi aja gitu, nggak ada yang lain-lainnya gitu ya?
1: Ada sama tempe, sayur, terong.
0: Iya iya. Mantap gitu ya. Iya iya iya iya.
1: Alatnya timun mentah lah.
0: Oke.
1: Iya, tapi baik itu pun enaknya makan.
0: Iya.
1: Gimana kabar Pak Edi?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bang Amar, baik, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu gitu ya. Iya iya iya iya.
1: Oh, udah lama nelfon Bang Adida.
0: Iya, udah ada gabung-gabung ya. Heeh.
1: Menganing bela.
0: Lagu
1: apa Bang Adi?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Sambutlah, ada Permaisuriku, ada juga Merepih Alam, ada Bidadari, ada juga Masih ada gitu ya, dan Sahabatku Kekasihku. Ini ada juga Dalam Kegelapan, ada Dewiku.
1: Apa nomor 3 aja apa Pak Adi?
0: Nomor 3 dari sini ada ini Permaisuriku.
1: Apa nyanyinya?
0: Kahitna.
1: Oh, itu aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Alamnya buat semuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke.
1: Waktunya sudah sedikit lagi kayaknya teh.
0: Ya.
1: Terima kasih ya selalu ya. Makro ke satu sama siang, udah masuk di sarang kompak, salam selalu aja lah ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali Bang Adi nantikan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Juli?
1: Alhamdulillah sehat, Adi.
0: Alhamdulillah.
1: Adi juga sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat lah nampaknya. Udah ya.
1: Nampaknya apalagi habis makan sambal itu.
0: Wah, sambal ubi mantap benar gitu kan?
1: Pedas sudah mantap.
0: Woi, pedas manis lah.
1: Ya seperti di ini juga enak apa namanya kayak diserut itu ya. Yang kayak soal di lidi itu. Ah, dulu sering mak saya buat tuh itu.
0: Oh,
1: dulu,
0: itu.
1: Sambal itu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
1: Ya,
0: iya.
1: Bang Adi.
0: Betul, dianya kayak ini ceker ayam tuh dulu zaman dulu dah.
1: Ah, kayak ceker ayam gitu. Nah, yo di sambal gitu enak Bang Adi.
0: Apalagi kates juga tuh kalau diparut-parut kayak itu digoreng crispy mantap.
1: Wah, kalau kates ditumis enak Bang Adi.
0: Dibikin crispy juga enak. Sambal crispy-nya.
1: Woi,
0: coba aja dari kates untuk usaha lebih kalo bagus juga tuh.
1: Biasanya kan di ini apa namanya tuh di pempek di si kates itu biasanya kan pempek itu
0: adalah. Iya.
1: Biasanya itu kan lunak Bang Adi kalau itu kates tuh.
0: Enggak, dia
1: kates kan lunak kalau digoreng.
0: Enggak, kalau digoreng itu enggak lunak dianya. Ah, pakai minyak yang panas gitu kan. Dia crispy nantinya tuh. Kayak ini, kayak kentang crispy gitu.
1: Oh iya, kayak kentang keripik gitu ya.
0: Iya,
1: dipotong lebar-lebar gitu ya.
0: Enggak, potongnya seperti yang tadi diserut-serut gitu.
1: Tadi tuh ceker ayam gitu lah ya.
0: Ceker ayam, betul.
1: Kalau yang ubi tuh di rambut memang enak itu Bang Adi.
0: Iya.
1: Itu lauk makanlah dulu kan.
0: Di baju Bang lagi musim apa nih? Durian juga kah?
1: Di sini kayak musim panas.
0: Musim panas
1: gitu. Kadang hujan.
0: Iya, musim marah gitu ya. Musim marah-marah gitu kan.
1: Iya. Jadi daerah Mertam hujan Bang Adi. Saya ada kawan tanu,
0: ngomong
1: ada di Mertam. Dari jam 11 katanya hujan baru jam 2:30 diberhenti katanya.
0: Weh, kemarin juga dari pagi itu sampai apa hujan ya, di kota
1: kan subuh, itu. Kan?
0: Iya, subuh.
1: Sampai siang. Hujan.
0: Udah tuh kemarin hujan
1: panas
0: juga. Iya, kemarin hujan panas juga. Gitu. Hujan ya. Panas lagi, hujan panas lagi gitu kan.
1: Iya, cuaca tambah lentulah.
0: Iya.
1: Mas Bang Adi pernah makan buah suren enggak? Suren.
0: Suren?
1: Iya, suren namanya kalau saya di sini namanya suren. Kakak bilang itu suren gitu.
0: Buah apa?
1: Buahnya itu seperti rambutan bentuknya, tapi besar Bang Adi.
0: Besar gitu ya. Iya. Ya,
1: dia ada bulunya kayak rambutan gitu.
0: Oh, ini.
1: Batangnya pun besar.
0: Itu bukan buah ini itu apa namanya tuh? Buah apa nih tuh? Tempune.
1: Tempune ya?
0: Tempune kalau di sini namanya.
1: Oh, tempune.
0: Ya, dia kan
1: isinya kayak cempedak gitu.
0: Iya, betul. Dulu di depan
1: betul, kan?
0: Depan kantor gubernur nih ada dulu batangnya besar, sambar petir rubuh gitu.
1: Oh iya, itu kan dulu kalau kakak saya ini buah apa, aku kan enggak tahu kan kalau kakak ini buah suren gitu.
0: Iya.
1: Kan?
0: Kalau kami dulu
1: manisnya itu Bang Adi.
0: Dia tempuh agak masam-masam sih gitu kan. Manis masam gitu.
1: Iya, tapi lebih enak lah kalau saya bilang itu lebih enak dari cempedak gitu.
0: Iya.
1: Cuma buahnya kecil-kecil kan.
0: Kecil-kecil, itu, betul.
1: Iya, batangnya juga kalau manjat kalau di sini Bang Adi di akar itu.
0: Woi, besar emang. Kalau dulu di kantor gubernur yang lainnya sudah pada tumbang, tinggal batang itu aja di dulu. Besar.
1: Itu batang besar sekali Bang Adi.
0: Enggak ada yang manjat. Enggak bisa dulu. Sulit manjatnya.
1: Kalau manjat dari akar Bang Adi, akar yang juntai itu, sebesar petis itu kan.
0: Dia itu sama dengan buah terap gitu nah.
1: Buah terap gitu ya Bang Adi.
0: Iya.
1: Sekarang masih ada Bang Adi, ada rubuh ya?
0: Kalau di kantor gubernur sudah rubuh sih.
1: Roboh
0: udah.
1: Mungkin udah itu sudah ratusan tahun juga itu kan, tapi ratusan tahun enggak Bang Adi.
0: Iya, kan? Tua batangnya
1: emang
0: itu.
1: Emang batang untuk nyerap air, nahan tanah juga kan itu. Kalau lihat deh Bang Adi, nengok atas udah ngerinya Bang Adi, nah manjat itu enggak. Saya belum pernah manjatnya Bang Adi, kalau kakak ya sering.
0: Iya.
1: Manjat besar. Dari akar itu. Udah berani Bang Adi, gemeter lah. Batang besar gitu kan. Terus buahnya juga di ujung-ujung kan.
0: Iyalah, batangnya
1: kalau
0: tuh
1: kalau jatuh dia pecah Bang Adi.
0: Betul, batangnya juga gampang patah itu juga. Agak getas sih.
1: Rapuh ya.
0: Agak rapuh.
1: Iya. Mudah rapuh ya.
0: Dia sama dengan batang terap itu. Batang terap itu kan untuk ini bisa bikin untuk apa ya? Dulu baju kayak gitu nah, kulitnya itu.
1: Oh, kulitnya itu ya, seratnya itu ya.
0: Iya.
1: Ya sama kayak inilah batang sekarang tuh banyak batangnya apa namanya tuh? Yang nanas gitu juga bang, serak sama baju kan?
0: Iya.
1: nanas, apa pisang, kedebo pisang tuh. Ada juga baju saya ini dari kedebo pisang itu, Bang Adi.
0: Dari batang bambu.
1: Kan, dari Jawa kan.
0: Iya, batang bambu ada pun juga. Ada juga baju dari batang bambu.
1: Ah, iya batang bambu.
0: Iya. Oke.
1: Lalu lagunya apa, Bang Adi?
0: Lagunya ada Sambutlah, Sambutlah. Ada juga Merepi Halam, Bidadari. Ada juga Kasih. Ada Dalam Kegelapan, ada Dewiku, ada Kangen, ada Lebih Darimu.
1: Salam itu nama Kasih bela Kasih.
0: Kasih aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salam pertama untuk Bang Adi lah selama bertugas. Selalu diberikan kesehatan keluarganya Bang Adi ya, sehat selalu lah. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya juga. Tadi ada Bang Amarka juga ya. Lagi kenyang apa lagi makan deh?
0: Lagi abis makan katanya.
1: Abis kenyang berarti ya?
0: Iya kenyang berarti.
1: Terus Bang Putra Pansen tadi ya, sama yang di sebelahnya ya, sehat selalu. Okay. Bang Pak Ajeng juga, Pak Vero, ada Bang Andi Cakra tadi ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus untuk siapa lagi? Oh, Bang Ijal ya, Bang Rudi juga, Bang Simon, Bang Kadir juga. Terus semuanya Bang Adi ya.
0: Oke, okay, siap. Masih
1: sudah mepet juga Bang Adi ya. Terima kasih waktunya Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, terima kasih banyak buat anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya Bang Adi juga mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya juga yang sudah pada gabung di 0811-6707-8850. Dan nanti ada rekan Bang Adi yang akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
1: Semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana, jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko, tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini ya. Dan sama sore untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya akan hadir untuk Anda dan selamat sore untuk semua teman-teman yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo 99,4 MHz, juga yang ada di Serolangun 95,8 MHz, dan juga yang ada di Bangko 99,8 MHz dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Sama sore untuk semuanya, informasi juga akan coba saya pilihkan untuk menemani kebersamaan kita di Jambi sore ini ya, hingga formasi 20 saya menemani Anda semua. Dan sama sore juga terutama untuk yang saat ini sedang mendengarkan perusahaan di Jambi, yang ada di kantor, yang ada di perjalanan, atau yang ada di tempat aktivitas sambil mendengarkan perusahaan di Jambi, Anda ucapkan selamat sore untuk semuanya. Dan juga untuk Anda yang baru saja tiba di kota Jambi, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Dan untuk Anda juga yang dalam kondisi yang kurang sehat atau perlu istirahat yang memang betul-betul harus bed rest begitu, saran dari dokter untuk pemulihan diri sendiri di apa ya, dinikmati. Karena apa? Karena memang Allah kasih kita sakit, pasti Allah punya niat yang baik juga ya. Karena mungkin selama ini Anda kerjanya terlalu diforsir gitu, tidak ingat dengan diri sendiri, dan saatnya diberi sakit, nikmat mana lagi harus kita rasakan ya. Oke, selamat sore untuk semuanya dan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Informasi-informasi juga akan coba saya hadirkan untuk menemani Anda semua. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan asar untuk kaya kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan badan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita

Dan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini, ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk Anda, yang mana Presiden Prabowo Subianto ini memberikan dukungan terkait penggunaan anggaran dalam berjalannya pelatihan nasional Pelatnas. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Jumat 19 Juni 2026. Menpora juga menuturkan bahwa dukungan kepala daerah dalam merestui penggunaan anggaran ini sangatlah penting. Sebab dengan demikian, beliau mengungkapkan para atlet Indonesia dapat mengajukan performa terbaik dalam pertandingan. Dan juga ya, bahkan dalam kesempatan itu Menpora juga mengatakan dukungan yang disampaikan Presiden Prabowo langsung akan ditindaklanjuti. Bahkan Menteri Sekretaris Daerah, maksudnya Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya akan mengawal instruksi Presiden yang mengatakan dukungan anggaran ini akan dilakukan per tahunnya. Menurutnya penganggaran ini sesuai dengan jadwal Pelatnas yang akan berlangsung. Tetap bersama Prosetor dari Jambi pendengar, karena saya akan terus hadir untuk Anda hingga formasi 20.00 waktu Indonesia Barat nanti di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini.

Baik untuk kalian semua yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi. Siap kakak untuk jatuh cinta lagi bersama Hifi. Lagu yang dirilis pada tahun 2015. Wow, grup musik Hifi. Jadi menceritakan tentang seseorang yang ingin memulai lembaran baru dan menyatakan perasaannya kepada gebetannya. Duela. Namun ragu ya, apakah pujian hatinya itu sudah benar-benar melupakan masa lalu dan siap membuka hati kembali, atau malah belum bisa move on. Nah, ini dia. Kita simak tadi bersama-sama lagunya. Untuk yang suka dengan lagu ini ya, saya hadirkan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Di edisi hari ini, di Sabtu, di hari ke-20 untuk bulan Juni 2026. Dan untuk Anda semua, informasi lainnya yang akan coba Nana hadirkan, nah ini dia, bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Anda semua yang kalau habis makan ini bawahnya tuh bakalan menguap dan berasa ngantuk ya. Jadi satu informasi ini akan coba saya hadirkan, yang mana ahli gizi bagikan cara atasi ngantuk setelah makan siang. Jadi untuk semuanya, rasa ngantuk dan tubuh lemas setelah makan siang merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang, terutama pada rentang waktu pukul 13 hingga 15.00. Namun, ahli gizi mengatakan kondisi tersebut dapat dikurangi melalui beberapa perubahan sederhana dalam pola makan dan gaya hidup. Dikutip dari laman Eating Well pada Sabtu hari ini, ahli gizi Kilek Job mengatakan salah satu cara menjaga energi tetap stabil sepanjang hari adalah dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Ia juga menambahkan bahwa melewatkan waktu makan atau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat olahan ini dapat memicu lonjakan dan penurunan energi secara cepat. Ahli gizi Hannah Coffin juga menekankan pentingnya sarapan ya. Menurutnya sarapan yang mengandung protein, serat dan lemak sehat dapat membantu menjaga kestabilan energi sepanjang hari. Jadi selain pola makan, aktivitas fisik ringan juga dapat membantu mengurangi rasa kantuk setelah makan siang. Job mengatakan, penelitian menunjukkan bahwa perjalanan kaki ringan setelah duduk dalam waktu lama ternyata dapat meningkatkan energi dan membantu mengendalikan kadar gula darah setelah makan. Wow. Ya, senada dengan itu, ahli gizi Lenny Miller juga menjelaskan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak sehingga meningkatkan kewaspadaan. Dan menurut para ahli, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki selama 10 menit setelah makan siang atau berdiri dan bergerak setiap 1 hingga 1 setengah jam sudah dapat memberikan manfaat. Ayo dicoba ya. Untuk semuanya tetap bersama, masih ada informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda di sore ini.

0: Eh, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

Baik, terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz di seputaran Telanai saat ini. Mendung sangat, sangat mendung ya. Dan di tempat Anda bagaimana? Boleh dong informasinya bergabung juga di nomor WhatsApp 0813-8744-0803 untuk info terkini ya, terkait cuaca juga, kondisi jalannya bagaimana. Dan juga untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz, informasi-informasi juga akan coba saya pilihkan untuk Anda. Pendengar, Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu 20 Juni 2026. Kebijakan tersebut diumumkan otoritas Selat Teluk Persia Iran sebagai upaya mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan. Meski demikian, seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz tetap diwajibkan mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum tiba. Iran juga membebaskan biaya layanan keamanan, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta asuransi terkait selama masa perjanjian berlaku. PGSA menegaskan bahwa kapal tetap harus mengkoordinasikan rute dan jadwal pelayaran sebelum melintas. Ketentuan tersebut diberlakukan karena masih terdapat sejumlah wilayah di sekitar Selat Hormuz yang terdampak ranjau akibat konflik. Oleh karena itu, langkah pengamanan tambahan diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran navigasi kapal yang melintas. Nah, informasi selengkapnya terkait Iran bebaskan biaya transit Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari dapat Anda baca di laman rri.co.id. Ya, dan selamat sore juga. Ini ada apa nih ya? Ada info juga nih dari teman kita yang ada di Kasang kalau nggak salah ya. Nah, kenapa nih suara Pro 1 radionya hilang, Mbak Nana? Oh iya, terima kasih ya untuk informasinya. Dan mungkin bisa didengerin di RRI Digital ya. Kalau di RRI yang di manual nggak bisa nih. Oke, tetap bersama kami. Kali ini ada Iwan Fals, surat buat wakil rakyat.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Baik, pendengar, kita masih bersama di FM 88,5 MHz jika bersama kita untuk edisi hari ini ya. Dan untuk Anda semua masih ada informasi-informasi lainnya yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di hari ini, terutama untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih untuk Anda. Dan satu informasi yang akan coba saya pilihkan, yang mana Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian melalui pengintegrasian lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam dokumen tata ruang daerah. Pedoman tersebut dituangkan dalam surat edaran bersama SEB tentang pengintegrasian LP2B ke dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kabupaten atau kota guna mendukung program swasembada pangan nasional. Tito saat di Gedung Sasana Bakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut peraturan Presiden nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah yang menjadi salah satu instrumen pendukung program swasembada pangan. Ia juga menjelaskan Perpres tersebut mengatur bahwa 87% lahan pertanian pangan berkelanjutan bersumber dari lahan baku sawah atau LBS.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Si buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
2: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5 mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.
3: Pro 1.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap mendengarkan Pro Soter di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan saya masih ada menemani Anda semua. Baru saja Ita Purnamasari, Bidadari yang Terluka, saya pilihkan untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, ada informasi kembali yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Izzon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan. Langkah ini dimungkinkan usai rumah Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah. Ia juga mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi perkembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Karena menurutnya pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah setelah penetapan tersebut. Ia menyebut pengelolaan dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Tidak hanya itu, ia juga membahas kebutuhan perbaikan fisik, bangunan, serta peningkatan kualitas ruang pamer. Penataan pencahayaan dan fasilitas pendukung turut menjadi bagian rencana pengembangan kawasan pada masa mendatang. Nah, selain renovasi bangunan, pemerintah berencana melakukan penataan kawasan secara lebih terpadu pada tahap berikutnya, yang mana pengembangan tersebut mencakup ruang pamer, area publik, serta sejumlah sudut yang memiliki nilai sejarah. Ia juga menginstruksikan Bupati 50 Kota, Sabni Sikumbang, memasang penunjuk arah menuju rumah Tan Malaka. Industri tersebut disampaikan saat kunjungan kerja guna memperkuat identitas kawasan sebagai situs sejarah nasional penting. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini, yang mana Menbud siapkan renovasi rumah Tan Malaka yang akan menjadi pusat wisata budaya sejarah.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik, untuk kalian semua pendengar yang masih mendengarkan Pro Suara di Jambi di sore hari ini di seputaran Telanai, saat ini cuacanya sudah mulai gelap ya, ditambah dengan mendung, jadi double dong gelapnya. Oke, selamat sore untuk semuanya. Nanti di formasi 18.3 menit kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tahrim, dan 18.11 menit beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, untuk Anda semua, satu kita dilantunkan oleh 5 Minutes, salam terakhir menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan kali ini satu informasi terkait perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 20 Juni 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Serolangun. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Serolangun.

Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Serolangun. Suhu udara 19.0 sampai 27.0 derajat Celcius, kelembapan udara 82 sampai 98%, arah angin Tenggara Barat daya kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1.25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 20 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjab Timur 2 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas. Satu informasi, info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang saya hadirkan untuk Anda di hari ini. Dan nanti di informasi 19.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode masing-masing, yang itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Syoni Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo, Pak Silmi, selamat siang, Pak Silmi.
5: Orang yang sekarang itu benar nggak sih, Pak?
4: Sampai ada apa-apa, Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2004-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Renat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernard Yansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kejelasan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12 M tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Kondas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Kondas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Kondas Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harin atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa personil tersebut meliputi anggota Panser, Amser, Pasukan Inti Pengarisa, CBP IPNU, KPP IPBNU, dan Kada Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada catering pengamanan dari ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Kombes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, baik pengamanan terbuka dan tertutup. Namun tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Kombes NU Kediri 6 dan Sekjen PBNU, Sefian Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Kombes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyarakat NU dari berbagai daerah di Indonesia. Malah termasuk peraturan pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, samping ada undang-undang

0: kesempatan hadir di tempat.
1: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di rumah hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
2: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

0: alat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Liliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang digunakan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Krismandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu dibutuhkan data yang
4: ada. Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi kami dimulai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 7.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.

0: pesanan-pesanan catering atau ini apa, supaya yang berbagi dengan kuliner begitu.
1: SE 2026 dengan semangat pada tahun 2026 dengan penataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas UPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Angga Jaya Diyasana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Carmila Kandi.
3: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
4: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan dimulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
5: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, mendapat kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
4: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palembong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
6: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
4: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepau ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Carmila Kandi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
8: Ya, Lutman Kasimi Cepraja di Tanah Suci Arab Saudi dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Sedat, menyiapkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kebelian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, mulai-mulai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menyebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegaf.
9: semuanya. Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di tanah suci ini sebaiknya kita terus jaga hingga kembang ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan tanah suci saja, tapi keamanan haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
10: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan kebesaran bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Riful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Prisma Udara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat, dan diawali kepulangan 411 jemaah haji asal Pandeglang Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga maksudnya jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2020 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.994 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Kod 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
9: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak sikitu, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
12: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari acara kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putroto, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut dia sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur

bersama Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdil Rafi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

resensi buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri, meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri

sendiri? Buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mikyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: Nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
2: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
1: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
2: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
1: Maksud lo?
2: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
1: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
2: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
3: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

0: Bodoh ah, aku kesel. Udah, namanya juga hidup, Van. Biasa sih, udah lumrah.
1: Lumrah apanya? Kamu ya gampang aja ngomong gitu, karena bukan kamu yang ngerasain.
0: Jadi putus asa nih ceritanya. Ya udah, bunuh diri aja sana, Gi. Atau gantung diri kek, lompat dari gedung tinggi kek, atau apalah.
1: Gila kamu.
0: Dikit.
1: Era, aku ini serius. Candaanmu gak lucu. Aku ini butuh teman curhat. Tapi kamu?
0: Iya, iya. Nih sekalian pakai punggungku. Kalau kamu mau nangis, puk, puk, puk. Aku bersedia kok.
1: Aku ini sedih. Bingung. Seolah-olah beban ini gak pernah lepas. Apa yang harus aku lakukan, Ra?
0: Kamu gak boleh putus asa, Van. Perjuangkan hidup kamu. Jangan menyerah. Apalagi bersikap apatis.
1: Terus terang ya, dulu tuh aku gak pernah bermimpi soal gini.
0: Fanny, hidup ini kan gak selalu seperti yang kita mau. Dan juga tidak selalu berjalan dengan baik.
1: Aku iri, Ra, sama kamu.
0: Lah kenapa?
1: Kehidupanmu selalu berjalan mulus. Seakan badai tak pernah mengganggu kehidupanmu.
0: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Van. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan melewatinya.
1: Apakah aku manusia yang lemah, Ra?

0: Aku ini sedang pusing, Van. Jangan tambah lagi.
1: Aku juga pusing lihat kamu marah-marah tanpa sebab. Kadang-kadang menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas, capek.
0: Apa kau pikir aku juga gak capek? Aku juga lelah hati dan pikiran, Van. Setidaknya aku berharap di rumah ini aku bisa mendapatkan ketenangan. Tapi malah sama aja seperti di kantor.
1: Setidaknya kamu cerita, Mas, cerita. Berbagi semua masalah, beban dengan aku. Bukannya marah-marah seperti ini. Salah sedikit, Mas langsung membentak. Aku udah gak kuat, Mas. Capek. Lebih-lebih mengurus bayi ini.
0: Lalu, mau kamu apa? Jangan buat aku bertambah kesal.
1: Baiklah. Bila aku cuma buat Mas kesal, aku gak ingin membuat rumah ini jadi gak nyaman buat Mas. Besok, aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita.
0: Oh, begitu. Mau pergi? Pergilah sesukamu.

0: Aku sudah gak tahan lagi, Ra.
1: Fanny, lari dari masalah dengan meninggalkan suami kamu yang sedang terpuruk itu gak adil, Van. Dimana kasih sayang kamu? Begitu lama kalian pacaran, kenapa baru jelang 2 tahun pernikahan dan kamu punya bayi malah kalah? Dengan kayak gini, masalah kayak gini.
0: Mungkin jodoh aku dan Argo hanya sebatas ini.
1: Astagfirullahaladzim. Fanny, jangan mikir kayak gitu, Van. Apa pernah Argo main tangan sehingga kamu berniat untuk meninggalkannya? Coba ingat lagi, Van, apa yang kamu bangun bersama dia sejak bertahun-tahun lalu. Jangan karena hujan sehari meluntuhkan panas setahun.
0: Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Ra. Aku lelah, lelah, Ra.
1: Kamu mau anak kamu kehilangan kasih sayang dari ayahnya?
0: Aku bingung, Ra.
1: Kamu harus bersabar, Van. Argo sedang terhimpit masalah di kantornya. Di saat seperti ini seharusnya kamu di sampingnya, mendukung dia.
0: Mana tahan aku tiap pulang selalu marah-marah, membentak. Kadang-kadang gara-gara anak menangis, dia malah membanting sesuatu, Ra.
1: Kan sudah aku bilang berkali-kali, dia sedang dalam masalah, Van. Sony juga banyak cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi suami kamu di kantor. Bahkan Argo hampir kehilangan pekerjaannya. Sekarang lebih baik kamu pulang deh, temui Argo. Biar aku mengantarmu ya.

0: Sudah. Sekarang sudah jelas semuanya, Go. Biang keladinya si Herman. Dia yang menyebar fitnah. Dia iri padamu. Karirmu cepat naik. Padahal, itu adalah hasil kerja kerasmu dan murni kemampuanmu.
1: Iya, terima kasih, Sony. Kalau kau tidak membantu mencari tahu, mungkin Pak Sulaiman tidak tahu kebenarannya. Beliau tadi memanggilku dan mengembalikanku ke posisi semula.
0: Kita berteman sudah lama, Go. Sejak SMP. Jadi kau dan aku paham dengan sifat masing-masing.
1: Iya, sudah lama ya. Ngomong-ngomong, kabarnya Herman dipindahkan ke cabang di luar kota.
0: Iya, dia dapat meja kosong seperti dirimu. Dia menuai apa yang dia tabur. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput. Tadi Era menelponku. Kasihan anak istrimu.
1: Ya sudah, aku ingin meminta maaf pada Fanny. Dia menjadi pelampiasan emosiku belakangan ini. Padahal dia tidak bersalah. Aku tidak ingin berlarut hanya karena kami menemui jalan berliku.
0: Baguslah. Itu baru seorang suami yang bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan. Aku kepanikan ke sana, aku juga ingin

Selamat malam rekan dimanapun berada. Terima kasih yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk jambi malam ini saya Dirman kembali hadir untuk Anda dan mengawali kebersamaan kita ada informasi mengenai Presiden Prabowo setujui skema pelatnas multi-years Menpora, mengatakan penguatan pembinaan. Presiden memberikan dukungan besar untuk memperkuat perkembangan pengembangan ekosistem olahraga nasional yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Skema tersebut disampaikan langsung oleh Menpora Erick Thohir di Hambalang, Jawa Barat pada hari Jumat kemarin. Menurut Menpora Erick, salah satu fokus dukungan Presiden yakni menyetujui skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas para atlet. Hal itu sebagai bentuk dukungan penuh Prabowo terhadap penguatan pembinaan olahraga nasional jangka panjang. Menpora Erick menilai Presiden Prabowo memberikan respons positif berbagai usulan yang diajukan untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional. Dan Menpora menilai pembinaan atlet menuju ajang internasional tidak dapat bergantung pada penganggaran tahunan. Menurutnya pembiayaan pelatnas membutuhkan kepastian program dalam jangka panjang.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
2: Cuo.
0: Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
3: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
4: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng enggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.
5: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
6: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum. Se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: RRI.co.id
8: Pro 1,

0: Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret

0: ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kita beralih ke informasi lain, kali ini tentang Kemendikbudristek dan BPS perkuat data akses pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Mendikbudristek Brian Yuliarto dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningkar Widiansanti. Pertemuan membahas integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi nasional. Salah satu agenda utama adalah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Data tersebut digunakan mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Mendikbudristek menilai data akurat menjadi fondasi penyusunan kebijakan pendidikan. Integrasi data juga membantu meningkatkan efektivitas program pemerintah. Untuk info lebih lengkap, pendengar, Kemendikbudristek dan BPS perkuat data akses pendidikan bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hani libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan UK.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini. Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Pendengar, selamat malam di mana pun berada. Untuk Anda malam ini yang mau bergabung di ruang rindu karaoke, boleh lain telepon 08116707850. Dan untuk Anda pendengar yang malam hari ini mungkin malam mingguan, selamat malam minggu. Kita langsung ke lantai telepon, sepertinya ada yang mau bergabung malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Dirman.
0: Halo, Bang Andi.
1: Apa kabar, sayang?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang. Gimana?
1: Sehat, ketemu lagi ya?
0: Iya dong. Gimana malam mingguannya? Udah siap dengan Ayang Beb?
1: Ayang Beb jauh di sana.
0: Ya kan, via online.
1: Oh iya, itu terus komunikasi terus. Nanti dia selingkuh di sana.
0: Jadi kalau kemarin saya temanya itu sehari tanpa handphone itu gimana? Tapi kalau malam ini sehari tanpa komunikasi gimana coba?
1: Wah, stres juga sih. Gak tahu dia di sana ngapa-ngapain.
0: Curiga
1: jalan terus dong.
0: Iya, curiga tanda sayang.
1: Iya, curiga jalan terus.
0: Iya. Bisa. Ntar dia bilang gini, makan tuh curiga.
1: Ya, kita percaya aja. Kalau dia ini ya terserah dia aja. Ya, urusan dia sama Allah aja.
0: Bukan ya, kan? Main.
1: Kita juga mau, bisa kalau kita mau kan, tapi kita tidak mau toh.
0: Iya. Yes.
1: Beta sayang dia.
0: Iya, yeah. Beta janji. Beta jaga. Ya, udah kita mau karaoke nih.
1: Iya, oke.
0: Yang mana?
1: Lagunya ini saja, apa namanya? Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu.
1: Jadi Edgar. Di matamu masih tersimpan.
0: Kalau enggak tersimpan gimana ya? Udah enggak ada
1: yang
0: lagi.
1: Yang orinya ya.
0: Iya, kita cek dulu ya yang mana nih yang ori.
1: Iya.
0: Bang Andi.
1: Ya.
0: Tadi hujan enggak daerah sana?
1: Hujan.
0: Hujan ya? Oh, sami mawon. Ya. Tunggu ya, saya cek dulu lagunya. Ori enggak nih? Oh, bukan ori. Kita cari yang ori ya. Kita cek dulu yang ori. Titip Rindu Buat Ayah.
1: Ada nyanyi enggak, Dek?
0: Oke, siap ya?
1: Siap, ya.

0: Ya, segitu, Bang.
1: Iya. Iya.
0: Biasa kalau Jawa-Jawa agak menjerit-jerit ya, Bang.
1: Iya. Adek, Dika mau nyanyi, Dek. Hah? Nyanyi enggak?
0: Iya.
2: Enggak tahu nyanyi.
1: Taunya ngapa? Taunya apa cipika-cipiki.
0: Boleh, Bang, salam, Bang.
1: Ya, salamnya. Pertama-tama buat adikku yang ada di Ternate, salam sehat, salam sayang. Dia lagi monitor nih adik sama saya sekarang ini. Terus semoga adikku baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya. Bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adikku sayang. Ya. Terus buatnya Vero, Cinta, Ajeng, Amarkan, Bang Gigi, Bang Yuli. Amarkan Ujang Jembatan Emas, Pak Udin, buat Dirman, salam sehat, salam bahagia.
0: Siap.
1: Panjang umur rezeki.
0: Amin.
1: Dan dalam lindungan wa ta'ala.
0: Amin.
1: Nah, adikku sayang, kalau bobo ya, jangan tidurnya terlalu malam ya sayang.
0: Siap.
1: Oke. Jangan terlalu malam tidurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kuliah. Besok di malam minggu ya.
0: Iya.
1: Iya, jauh di mata, dekat di telinga.
0: Siap.
1: Terima kasih, Bang Dirman.
0: Dah. Udah belum? Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Andi. Aduh, bisa aja. Yang malam mingguannya pacaran. Yuk, malam minggu dari HP.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Simo.
1: Iya, apa kabar, Bang Simon?
0: Kenapa?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, jangan putus ya sinyalnya ya, kan mau nyanyi.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan. Iya. Mungkin ini malam Jumat ini ya, Mas Simon ya?
0: Malam Jumat?
1: Iya, ini malam apa?
0: Malam Minggu loh.
1: Sekarang ini?
0: Ya Allah, kok lupa hari toh? Ya Allah, Bang Simon.
1: Aduh.
0: Lali. Aduh.
1: Aku minta lagi, jangan pernah kau ragukan.
0: Tapi hafal lah ya lagunya. Soalnya saya kadang kalau gak hafal, saya gak bisa bantu.
1: Ini hafal lah.
0: Alhamdulillah. Jangan pernah kau ragukan.
1: Oke, dari yang...
0: Yang mana?
1: Yang Luhut apa namanya?
0: Yang apa?
1: Bawanya tuh. Musiknya.
0: Kenapa?
1: Yang Luhut.
0: Luhut?
1: Ya Luhut, kalau gak salah itu musiknya.
0: Luhut. Oh, yang on.
1: Iya kan?
0: Iya benar. Yang ini ya, siap ya.
1: Oke.

0: Waduh,
1: abang kita memang mantap lah, Ra.
0: Running gak itu malam ini, Mas Irman?
1: Apanya tuh?
0: Ini kalau nggak, kalau kurang apanya ini, aku nanti nambuh lagi nih
1: buat saya ini. Kalau di ujung nanti sepi, boleh coba-coba.
0: Iya, harus. Kita malam minggu ini bikin kita rame, Mas Irman.
1: Betul sekali.
0: Iya, apa lagi malam minggu? Kalau itu tuh yang masih dengar-dengarin itu,
1: iya,
0: kita harus ditampilkan, Mas Irman. Jangan berondo aja tuh. Mbak Anita, Mbak Perinya. Ayo keluarkan suaranya.
1: Iya, salam boleh nih, Bang Simon.
0: Salam sekejap, Mas Irman ya.
1: Boleh.
0: Selamat malam, selamat siang. Semoga sehat selalu. Pulangnya nanti moga-moga di jalannya.
1: Iya.
0: Nah, juga Bang Ramelan, Bang Kadir CE juga, Bang Abdullah, untuk Mbak Peru, Mbak Anita, Mama Supri, Mbak Yani, Mbak Camilla, untuk semua-semuanya lah tanpa terkecuali ya.
1: Siap,
0: ayo gabung, keluarkan tanggungnya. Malam minggu ini kita bersama Mas Dirman.
1: Terima
0: kasih akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Simon. Bang Simon semangat banget ya. Saya mau nanya tadi di Bulian itu udah bertaburan belum itu duri-duri alias apa namanya itu durian. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali Kang.
1: Oh Kang, bukan main. Duh engkang Kang JJ nah tenteingan.
2: Kumaha
1: eta naon? Gimana kabar?
2: Karaokean di malam nih?
1: Iya dong.
2: Minta lagi ini aja lah, aku agak slowly dikit dari albumnya dari Kamawan, tapi ori bang ya.
1: Boleh boleh.
2: Ori lagunya untuk apa lagi?
1: Untuk
2: dari Utali Kemahua.
1: Untuk
2: pop pop.
1: Untuk apa lagi kita? aduh, bisa aja. Tapi sehat ya bang.
2: Alhamdulillah.
1: Cuaca gimana daerah sana bang?
2: Alhamdulillah cerah
1: meriah,
2: merona.
1: Tadi enggak hujan ya?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Jaga mine balen lah, 3 hari enggak hujan nanti hujan semalam tentu besok paginya damai lagi kejurusnya. Jadi Bang Simon kan?
1: Iya, betul.
2: Iya, malam Sukeng Dalu.
1: Sukeng Dalu. Ini si. Saya sambil cek-cek yang asli atau bukan ya, Bang? Oh, ini asli ya? Bukan yang asli ini.
2: Ini diambil deh. Utali Kemahua aja langsung.
1: Iya sorry, betul ya. Tunggu sebentar.
2: Itu banyak versi. Ada versi Argentina ada juga.
1: Betul makanya itu harus dicari. Ku cari-cari.
2: Halo Ajeng.
1: Iya.
2: Sehat selalu ya. Kepiro
1: Siap ya Bang ya.
2: Tunggu saya coba cari dulu. Nanti gak ada ori ya.
1: Oh enggak. Ini
2: enggak lah. Oke lanjut.
1: Siap.
2: Selamat malam semuanya ya. Ya, sebuah lagu mengisahkan tentang masa lalu. Waktu aku masih kasmaran dulu ya.
1: Asik.

0: bila kau dan aku tak bersama lagi. Untuk lagi. Kok tingginya gak nih? Ampun DJ. Bila semua. Halo bang.
1: Lanjutkan bang.
0: Kok tinggi bisa? Kok mana bisa kalau tenaganya ditinggikan gak bisa. Mati lah gitu.
1: Emang udah
0: standarnya nasional. Iyalah. Mana bisa kita tak. Kita kan bisa baca partitur ya, kita mau musik. Oh ini dinaikkan ini. Mati lah. Salah apa sih bang? Salah mana bisa dinaikkan? Itu ada cewek itu. Halo?
1: Iya iya iya. Kenapa
0: bang?
1: Itu
0: ada cewek standar aja bang. Di sini ada cewek dinaikkan ya. Dua, tiga, mati lah kita naik. Sedangkan standar nasional aja kita pas di nadanya Ustaz Gamawa. Kita kan bisa baca partitur bang. Aku sekolah musik, ini tahu nada tinggi rendah.
1: Iya tapi ini kan otomatis bang.
0: Enggak, tapi itu enggak bang. Dan nada utalika mahwa itu nadanya kayaknya ada yang ada yang naikkan gitu ya mungkin ya.
1: Oh iya.
0: Tidak bisa terkejar kita. Macam mana kita mau nyanyi kalau mekik-mekik?
1: Tapi ini udah otomatis.
0: Ada aja bang. Bang. Ya itu bisa ditekan double bang. Itu ada angka tambah kurang itu. Bisa ditekan dua rot jadi standar lagi.
1: Tambah gitu. Kurang.
0: Itu nada tinggi bang. Nadanya gini bang, nada itu naik dari standar utalika mahwa kan sudah orang tuh belajar sekian lama. Nah sekarang ini kita ngikutin nada standar sesuatu apalagi udah naik dari standar. Ya terkejar bang. Ya standarnya, sudah bang, diganti aja bang kalau itu lebih otomatis, ganti aja. Dari albumnya utalika mahwa aja. Ini aja bang, aduh kacaunya dia. Lagu Seair Kehidupan aja ada sama Albar. Standar aja bang, standar.
1: Seair Kehidupan.
0: Iya.
1: Soalnya ini kan otomatis bang, saya tidak bisa ngurang, saya tidak bisa ngurang tinggi, pokoknya ya. Otomatis gitu.
0: Sudah, itu nggak cari kehidupan aja. Terima kasih, sorry ya semuanya para penonton.

0: Bang.
1: Siap, boleh salam Bang.
0: Ya, salamnya selamat malam untuk semua yang kerokian, akan sudah kerokian, akan kerokian. Terima kasih atas waktunya Bang. Assalamualaikum. Ceriu.
1: Terima kasih Bang. Bang JJ. Ya, siapapun mau nyanyi siapkan, karena kalau diminta ori jelas pasti saya kasih ori ya. Cuma ya itu lagunya mungkin ada yang diubah nadanya. Saya enggak tahu, otomatis. Kita break dulu untuk ada yang mau gabung nanti ya, sabar ya.
2: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Dua Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Dua Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Dua Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Dua Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung dua biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
3: Hei, buang sampah sembarangan.
4: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
5: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
6: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
5: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Pendengar, kita lanjutkan yang mau bergabung karaoke malam hari ini, pokok lagu pop Indonesia. Silakan 08 11 670 7885 0. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah gerangan?
1: Sama Mbak Nur Hayati.
0: Nur Hayati. Ya Allah. Mbak Nur.
1: Nun.
0: Salam kenal.
1: Oh, masa kenal terus? Man, aku nyanyi, sudah nyanyi berapa kali di sini?
0: Iya, ya.
1: Iya, masa lupa.
0: Saya kan baru di sini.
1: Baru.
0: Iya, saya
1: Nama siapa ini?
0: Saya Dirman.
1: Dur Dirman. Ya, salam kenal aja ya.
0: Iya, Mbak Nur di mana, Mbak Nur?
1: Di Tebing Merdeka, Tebing. Di Bayung.
0: Bayung.
1: Iya, Banyu Lincir Indah.
0: Bah, mantap ya, jauh-jauh dari Bayung. Bayung hitam. jadi udah nyiapin lagu nih ya, tapi bukan dangdut.
1: Iya, gak yang, apa-apa.
0: Yang mana nih lagunya nih,
1: pop
0: Mbak?
1: Pop bisa, dangdut bisa.
0: Kosidahan nanti kita ya. Aduh, iya. Bercanda Mbak Nur. Maaf ya, saya so asik. Siapa sih lu bilang?
1: Iya, gak apa-apa lah. Bercanda kan awet muda.
0: Iya. Boleh, lagu yang mana nih Mbak Nur?
1: Lagu pop ya.
0: Iya.
1: Lagu Ayah aja lah.
0: Ayah dalam sepiku.
1: Tadi Perwasi.
0: Oh, yang beda ya?
1: Iya, beda lah.
0: Oh, beda Ayah yang itu ya?
1: Cewek.
0: Oh, ngono. Bisa.
1: Iya, ngono toh.
0: Ngono toh. Aduh. Apa nama daerah Tebing?
1: Tebing Merdeka.
0: Oh, Tebing Merdeka. Kirain ini Tebing Tinggi.
1: Dekat SMA, Banyu Lincir Indah.
0: Oh, iya. Siap ya, Mbak?
1: Siap, toh.

0: Ya wes.
1: Boleh salam nah, dikit untuk siapa Mbak
0: Salam-salamnya buat Mas Isman, salam kenal aja ya.
1: Iya Mbak
0: Pokoknya buat semuanya lah ya Mas.
1: Iya siap.
0: Kabe-kabe lah.
1: Iya.
0: Terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nurhayati. Daerah seputaran tebing apa tadi? Tebing, tebing. Pokoknya Bayong Lincer dah. Ngono lah. Selamat malam.
2: Malam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, yuk masuk lah yuk
2: Bang.
1: Aduh, Mama Kia sehat. Mama Kia, Mama Tia.
2: Iya, elok lah.
1: Elok lah.
2: Kabar, kan?
1: Alhamdulillah, lah kenyang nampak itu dak. Meresap dak hujan tadi?
2: Hujan banget siang.
1: Alhamdulillah. Terus. Rezeki itu.
2: Iya, rezeki
1: lebar. Jadilah becece lah rezeki itu dak. Dari iyo. Dari ulu sampai ke hilir.
2: Kering banget hujan terus.
1: Tak apa-apa lah. nyanyi mano, lagu mana nih malam ni Mak Tia?
2: Rembulan malam dari Arif tapi bersih nada cewek ya.
1: Rembulan malam. Siapa yang nyanyi tu?
2: Arif, bersih nada cewek.
1: Nada cewek pula diminta. Mudah-mudahan betul lagu yo. Soalnya kalau nada cewek berarti tidak ada ori itu biasanya tu.
2: Ori banget.
1: Kayak gitu musiknya. Karena nada cewek.
2: Yang mana?
1: Ini. Tidak ada yang ori kalau nada cewek tu.
2: Arif, apa sih Arif adalah, tapi
1: oh, yang
2: original.
1: Oh, ya Allah, sedih. Kencang buat leher lagi. Kayaknya, yang muncul kalau yang wanitanya langsung ini, langsung apa namanya, Evi Tamala. Iyalah rembulan malam. Dirimu bagai.
2: Ada sekarang ada tuh, Bang, yang orinya.
1: Ada dong, siap ya?
2: Oke, bantu ya.
1: Apa jadi judul tadi? Rembulan malam.
2: Ya, rembulan
1: malam. Ini betul lah ya. Semoga betul.
2: Ya, betul. Dari awal, Bang.

0: Mama gimana? Acak-acakan? Salam Mbak Lema.
1: Ya, salam yang buat semuanya aja lah Bang ya. Iya, Bang Juli ya, malam ya.
0: Iya.
1: Bang JJ juga tadi, Mbak Pero juga ya, malam. Ya, Mbak Galo lah Bang.
0: Siap.
1: Ya lah, makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia. Pokoknya terobos aja, yang penting nyampe gitu. Di belakang. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Jul.
2: Mandir.
0: Yo, gimana kabar Bang Jul?
2: Sehat lagi duduk nih.
0: Alhamdulillah. Malam Minggu
2: juga. Ya,
0: alhamdulillah, malam Minggu jadi santai. Ini ada gorengan kah di depan sana? Iya. Yeah.
2: Alhamdulillah, gorengan dado.
0: Aduh, meja be. Libur kayaknya tuh.
2: Yo libur. Gorengan dari kemarin lah gorengan. Dado kan Ayu datang goreng.
0: Ya udahlah rebus lah kalau gitu. Rebus singkong, ubi jalar.
2: Yeah. Belum dicabut.
0: Ya udahlah pisang lah kalau gitu, pisang rebus.
2: pisang masih bergantung di pohon. Ya, di pohonnya lah.
0: Aduh. Apa lagi? Kayak mana nih saya nak kesana dak jadilah.
2: Nanti aku kasih tahu lah ya, kalau lagi diturunin ya. Iya masih apa, masih kecil-kecil lah doh, apa pisang kepok itu masih.
0: Iya nih kan diajak emang lah. Ya udah Bang Jul, malam ini.
2: Kalau nak tempoyak sana lah.
0: Kemana?
2: Nah tempoyak itu pasti lah dapat tuh.
0: Di mana?
2: Di sana tuh lah, tuh Mama Tia tuh nah.
0: Oh iya, kejauhan.
2: Nah, kalau tempoyak kan ada tiap hari.
0: Amin, insya Allah besok. Saya kejar pokoknya.
2: Kalau lewat ando kan calling kan sama dia kan?
0: Iya di calling lah pokoknya.
2: Oh iya, masuklah dimasain tuh kan?
0: Amin, semoga.
2: Spesial.
0: Ini spesial. Karetnya duo.
2: Yo.
0: Tapi malam ini mau nyanyi yang mana nih bang?
2: Nyanyi lagu apa ya?
0: Ayo apa?
2: Aku coba jamrut lah ya.
0: Jamrut boleh, yang mana tuh?
2: Kabari aku.
0: Yo. Kabari aku, tapi kadang orang tidak mau ngabari kayak mana lah ya?
2: Tidak tahu lah kayak mana.
0: Dibilang gini, kamu
2: diam bahaya kan?
0: Dibilang gini.
2: Lagi merajuk.
0: Tidak, dibilang gini.
2: Yo minta bakso, minta kirim sate, tadi datang tidak datang.
0: Ya Allah.
2: Apalagi ada lah minta pisang rebus tadi kan?
0: Ya Allah. Bisa merajuk benar ya. Kita cek dulu ini ori atau tidak ya? Yang ini bukan. Yang ini ya, benar ya?
2: Iya, jamrut ya. Iya, betul.
0: Kita cek dulu. Oh, dia cuma gitar-gitaran tok ya?
2: Hah?
0: Oh, gini. Siap. Siap, Bang Bro?
2: Oke, Bang Bro. Dibantu nanti Bang Bro ya.
0: Aduh, gak tahu lagunya.
2: Tahun 2000, aku mana tuh?

0: Siapa bangku? Teriak-teriaknya oke ya. Aduh. Enggak, cuma saya memang kurang hafal lagu ini, Bang, serius.
1: Tahun 2000 masih STM nih.
0: Saya waktu itu masih ingusan, Bang.
1: Oh, di lambat tuh.
0: Beneran saya masih ingusan itu, Bang.
1: Iya, tahulah.
0: Saya tidak tahu akan kejamnya dunia. Aduh, boleh salam, Bang, boleh.
1: Ya, salam pertama untuk Bang Dirman lah ya, salam bertugas, sehat selalu Bang Dirman ya.
0: Amin,
1: tetap jaga kesehatan Allah. Ya.
0: Siap.
1: Terus untuk Mama Tia tadi ya. Ya, selamat memandang rembulan, Belada.
0: Memandang rembulan. Langsung nyanyi dirimu bagai.
1: Langsung nyanyi kan?
0: Iya. Salam.
1: Bang Jeje juga tadi ya, selamat malam Bang Jeje, sehat selalu. Pak Vero juga, gabung Pak Vero ya, sehat selalu Pak Vero keluarganya.
0: Keluarkan Pak suara emasnya.
1: Ya, ditunggu ya.
0: Okay.
1: Pokoknya monitor terus nih sampai Pak Vero gabung ya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Andita juga ya di mana Toman ya?
0: Iya, Sungai Toman.
1: Ah, ya mudah-mudahan sehat selalu ya, Wilujeng Wengi ya, Mbak Anita, Tukang Simon juga, Tukang Sule juga, untuk Bang Andre CS juga ya, selamat malam. Untuk siap. Putra Bantu juga, Mbak Ajeng ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bantu semula apa Bang Dirman ya?
0: Iya, siap Bang.
1: Terima kasih waktunya Bang Dirman.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Juli seputaran baju Bang. Kita break kembali ya, pendengar. Nanti yang mau bergabung masih panjang waktu kita.
2: Jamu nih Mas.
3: Jamunya Mbak, ada jamu apa?
2: Ada beras kencur, pegelinu, jamu covid juga ada loh Mas.
3: Jamu covid? Serius Mbak?
2: Iya, jamu buat kebal sama covid. Mau yang mana Mas?
3: Mbaknya aja nggak jamu tapi jualan jamu.
2: Saya selalu jamu loh. Mas ini mau beli jamu atau ngajak ribut?
3: Sabar Mbak, sabar. Ini loh jamunya.
2: Mas, itu masker, bukan jamu.
3: Iya, masker buat jamu. Jaga mulut Mbak.
2: Walah, maaf Mas, lali aku.
4: Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati.
5: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia, maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
6: Kilau Pancasila,

0: Rekan, selamat malam yang mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Anda yang juga setia mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Banggo 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Yang Anda juga ada yang mungkin mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, jauh-jauh juga gak apa-apa. Seperti kita ke provinsi tetangga. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam. Malam juga. Mbak Vina, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak. Gimana kabarnya dan cuacanya di sana, Bang?
0: Alhamdulillah. Tadi sempat hujan terus cerah dah. Cerah juga nih yang bagi malam mingguan maksudnya. Ini Mbak Vina ndak malam mingguan toh?
1: Malam mingguan, ini malam mingguan juga ini kan?
0: Malam mingguannya kita karaoke ya.
1: Oh, karaoke ya?
0: Iya, mau karaoke malam ini. Ayo. Kenapa?
1: Cinta dari seberang.
0: Ya. Yang nyanyi siapa itu?
1: Zinedine Zidane dengan Yaya Nadila.
0: Saya
1: Persi
0: kurang.
1: Persi duetnya ada nggak ya?
0: Persi duet ada, tapi duet dengan siapa? Saya nggak hafal soalnya.
1: Dengan
0: Bang Dirman. Saya nggak hafal lagu itu.
1: Belajar.
0: Beneran saya nggak hafal sama sekali. Beneran. Saya daripada salah-salah buat malu.
1: Versi duetnya ada nggak ya?
0: Iya, versi duetnya ada.
1: Coba itu ya, Bang.
0: Coba.

0: Gak bisa, ini kalau namanya karaoke ya semuanya full karaoke gitu loh Mbak.
1: Ada juga versi semuanya gitu Bang.
0: Kenapa?
1: Ada versi semuanya.
0: Enggak ada, ini yang ori emang karaoke tok gitu. Mbak. Jadi gimana? Jadi mau diganti atau gimana nih?
1: Coba ini diganti dengan lagu ini aja, Gaun Merah.
0: Gaun Merah dari siapa tuh?
1: Dari Sonia.
0: Sonia, ku sebut namaku. Siap ya?
1: Insya Allah.
0: Iya, harus siap lah.

0: Gimana? Gimana Mbak Vina? Mbak Vina? Halo Mbak Lah hilang, pantas enggak hilang. Enggak ada dari tadi ya. Aduh, saya ingin lupa lagu ini. Gini, gini, gini. Nah, gitulah pokoknya. Mbak Vina, terima kasih ya Mbak Vina. Sinyalnya kayaknya gangguan nih, karena jauh juga tuh dari Kampar Riau. Di belakang Mbak Vina yang mau bergabung, silakan yang telepon 0811-6707-8850. Selamat malam. Terputus ya. Aduh, Bang Amar, kasihan sekali. Sinyalnya dicari dulu, Bang. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, Mbak. Ya, makasih, Mbak. Ya, lah, ya.
1: Hai, aku pulang
0: dari tutup. Sinyal, Mbak. Tuh. Cobalah beli dulu sinyal tuh, Mbak.
1: Ada sinyalnya. Hilang sinyalnya, ya?
0: Iya, tak tahu. Kadang hilang timbul. Kayak perasaan budak tuh lah.
1: Oh, macam itu ya. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Mbak, gimana?
1: Alhamdulillah. Lagi apa? Ini dingin, tadi hujan.
0: Kok bisa hujan di sana? Janganlah hujan. Kalau bisa tuh panas membara.
1: Jangan.
0: Tapi jauh ya dari itu ya. Apa namanya tuh yang ada ini? Apa namanya ya? Ada pohon-pohon apa tuh yang orang kadang kalau ke Sabak tuh yang ada tuh apa namanya tuh pohon-pohon pinggir jalan tuh nah.
1: Pohon-pohon pinggir jalan tuh.
0: Ya udahlah skip, saya lupa juga pohon apa. Lanjut.
1: Mana pula ke Sabak arahnya? Wah, arah ke Tunggal, di bukan ke Sabak.
0: Wah, arah ke Tunggal. Astagfirullah, ya Allah. Cocok nia nih maka tomannya lah gitu.
1: Iya, kalau kami kan memang Sabak, kami kan kabupaten ini ya, Tanjung Jabung Timur ya ke Sabak sana kalau ke Capilnya, tapi kan kami kan ke arah ke Tungkalnya di.
0: Dekat berarti dengan simpang kiri.
1: Nah, simpang kiri. Simpang kiri kan masuk ke dalam tuh yang orang masuk ada pos polisi itu kan simpang kiri masuk betul. Dalam simpang tuan. Nah, simpang tuan dari Sungai Toman.
0: Oh, ngono to.
1: Dari Sungai Toman baru simpang Abadi Terjun Jaya baru pemasang lumut. Itu kalau sudah daerah itu baru masuk Tanjung Jabung Barat, batasnya Sungai Toman.
0: Kalau yang arah ke seberangnya lagi apa tuh nama daerahnya?
1: Seberang mana nih? Seberang Tungkal.
0: Bukan Tungkal, seberang itu masih masuk Tanjak Tim. Apa nama daerahnya tuh? Yang nyebrang lagi?
1: Oh, itu Ranta Rasau.
0: Oh, beda lagi itu arah ke Ilir Nian. Belum ke Ilir.
1: Ini Mendahara.
0: Nah, Mendaharo. Kampung Namu. Ya udah kita lagu buka lagu pop ya. Lanjut.
1: Memang lagi. Carikan lagu-lagu Arif dulu.
0: Yang mana tuh?
1: Asmara yang kandas.
0: Asmara.
1: Itu ada
0: juga lagu. Asmara yang kandas,
1: Di.
0: Kasihan pula kandas pula dia.
1: Arif, nada cewek, Di. Jangan pula kau kasih nada cowok.
0: Sian. Tapi kalau kandas tuh, padahal tuh bahasa anu tuh, bahasa dusun sayo tuh.
1: Apa bahasa kandas tuh apa artinya?
0: Anu, Sayang. Sanggat.
1: Nah, sanggat
0: sudah lanjut lah macam itu.
1: Ini
0: kandas tuh sama dengan sanggat. Udah.
1: Tahu, gak ngerti.
0: Ya udahlah, beda batu dusun gitu.
1: Beda batu dusun. Oh, kayak tolong.
0: Jadi apa? Kaget dulu.
1: Orang udah siap, ayo.
0: Siap yuk, Arif bisa.
1: Yang apa? Yang dari cewek.
0: Iya betul ini yang cewek ini nadanya.
1: Apa itu judulnya? Asmara yang kandas.
0: Tolong
1: ini awak ya.
0: Tidak tahu nih saya lagu ini benar lah.

0: Boleh lah yuk kita kok. Cocok lah dak.
1: Apanya?
0: Bujang Ogan versus Ayu-Ayu Ogan.
1: Ayu-Ayu.
0: Ayu-Ayu. Salam lah yuk
1: Ay, salam Miki lah, deh. Buat adik aku ni, ya. Yang apa ni? Yang jahil ni, ya.
0: Minyak lagi.
1: Pokoknya, selamat bertugas baik, ya. Pokoknya, sehat selalu. Kaki baliknya, hati-hati di jalannya. Tadi ada Bang Juli, gitu, ya. Terus, tadi ada Pina, ya. Apa Pina tadi?
0: Iya, Mbak Pina di Kampar Riau.
1: Ya kenapa tadi? Apa?
0: Sinyal. Ujung-ujung putus, tapi tidak apa-apalah. Mungkin dia tidak jodoh.
1: Ya, kemain lagi. Terus ada Mama, siapa tadi? Mama Tiah ya? Bang Sima lah masak loh.
0: Udah.
1: Oh, sudah. Dari Bang Gigi juga ya, Bang Kader CS.
0: Iya, belum.
1: Bang Ramlan masuklah, Bang Ramlan.
0: Belum.
1: Bang Ramlan ini. Belum ya. Adik dia tuh sukanya belakangan-belakangan.
0: Sengaja nih. Beliau. Iya dapat banyak.
1: Iya sengaja. Iya. Yalah buat Teru juga masuk lah.
0: Siap.
1: Yalah dia.
0: Yo.
1: Pokoknya galang-galang dia.
0: Iya siap. Baik.
1: Yalah.
0: Yo.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mbak Anita seputaran Sungai Toman. Dari Sungai Toman yang mau gabung di belakang ya. Selamat malam. Halo.
2: Malam kembali.
0: Ibu Aisyah, gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Bang Dirman ya?
0: Iyo, alhamdulillah ingat saya. Oh. Kalau lah lupa pula ya kan?
2: Tidak lah, tidak lupa.
0: Cuma kadang tidak ingat.
2: Iyo.
0: Gimana cuaca di sana, Mak Aisyah, Ibu Aisyah?
2: Ai mendung-mendung merindu.
0: Kalau
2: tadi kan.
0: Mendung-mendung
2: merindu.
0: Iya, cocok.
2: Dibilang panas enggak juga.
0: Cocok lah lagu Purnama Merindu itu, Bu.
2: Iyalah, Purnama Merindu.
0: Mau nyanyi itu.
2: Tidak lah, aku enggak tahu lagu itu macam mana.
0: Iya, jadi yang lain.
2: Coba-coba ya.
0: Kakek
2: kelapa. Dibantu ya.
0: Saya bantu doa, Bu. Aman lah tuh.
2: Lagu hati yang luka saja.
0: Hati yang luka.
2: Iya.
0: Hati yang luka.
2: Kita ria senata.
0: Oh iya. Dulu Nian kau
2: iya.
0: Janji.
2: Yang
0: gitu kan.
2: Coba, ya.
0: Siap dicoba-coba. Dicoba-coba siaplah Ibu Aisyah.
2: Oke. Okay.

0: Boleh salam Ibu Aisyah.
1: Tidak, aku tuh biasanya kan ikut acara dangdut. Kalau popo gak pernah ikut karaoke yo.
0: Rak popo.
1: Biasanya kan aku di HRI, biasanya kan. Tapi kak aku bisa lupa lagu tuh, padahal kemarin tuh luar kepala.
0: Ya udah, salam boleh untuk siapa nih Ibu Aisyah?
1: Iya, yang pertama buat Bang Dirman, selamat bertugas sehat selalu. Semoga dilancarkan semua aktivitasnya. Buat pokoknya buat seluruh yang sudah masuk tadi, salam semua dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat aja.
0: Siap.
1: Iya, buat Bang Dirman, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aisyah. Yang ada di seputaran Sarolangun. Bang Amlan, sabar ya. Kita break dulu, Bang.
2: Angkat dulu ya. Harapan dulu, Nak. Buru-buru mah, ada kuis jam pertama nih. Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
3: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
3: Baik, mah. Aku ganti deh.
4: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
5: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana-mana, ini sesi terakhir kita untuk yang mau bergabung Ruang Rindu Karaoke malam hari ini. Silakan lain telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
4: Halo juga, selamat malam.
3: Oh, Bang Ramlan.
4: Iya, apa kembali Mas Iman?
3: Alhamdulillah Bang Ramlan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Malam minggu entah, baru nongol.
4: Iya, malam tadi kan pergi dengan biasa dengan kawan.
3: Jadilah nongkrong, nak.
4: Jadilah. Acara besok itu pergi dengan tadi kawan yang di Singapura itu.
3: Oh, besok ke tempat bundanya dia?
4: Rencana.
3: Siap-siap. Jadi, insya Allah, lihat waktu besok. Maklumlah, saya ini kan agak sibuk.
4: Iya.
3: Mau nyanyi yang mana nih, Bang Bro?
4: Ini mau nyanyi lagu yang kita bergoyang aja malam ini.
3: Bergoyang gak tuh?
4: Ya, madu dan racun.
3: Apa?
4: Madu dan racun.
3: Madu di tangan kanan.
4: Kananmu.
3: Racun di tangan kirimu. Siap dengan madu dan racunnya, Bang Ngamlan?
4: Oke, siap. Go.
3: Kita lanjutkan dengan madu dan racun. Yang nyanyi ini kembaran saya.
4: Kembaran yuk.

0: Semoga madu ya Bang Ramlan.
1: Iya, kalau madunya dimakan, minum lah. Madu langsung enggak usah lah.
0: Betul sekali. Salam lah. Salam boleh.
1: Salam buat Madi Rumah Sama Lama, sama Tugas. Moga moga saya lalu juga, nak. Tadi juga dengan Bang Rosodi, ada tadi Aisyah, ya.
0: Mbak Aisyah.
1: Ada juga Anita tadi, ya. Ada juga Saponi Mama Cia, ya. Ada juga tadi dengar Mbak Vero, ya.
0: Iya.
1: Bang Simon juga.
0: Mbak Vero? Mbak Vero belum.
1: Belum, mungkin ada Vina yang dikapar belum, ya.
0: Udah, Mbak Vina udah.
1: Oh, sudah, ya.
0: Mm-mm.
1: Oh, jadi luar biasa ya, salam ya. Pokoknya bersama semuanya lah gitu.
0: Siap.
1: Oke, Mandi Rumah, kasih ya.
0: Mm-mm, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ramlan. Terima kasih. Yang tadi sibuk, sekarang tiba-tiba karaoke. Santai kata beliau kan. Bagi yang belum sempat gabung, boleh line telepon 0811 6707 8850. Masih ada waktu.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum. Mas.
0: Waalaikumsalam. Kenapa ketawa Mbak? Kenapa? Enggak, kenapa?
1: Aku mau nelfon Mas, telepon perempat.
0: Lah nggak apa-apa, itu sudah biasa. Saya udah dilupakan kok. Ya Allah, sian amat. Mbak Vero sehat?
1: Baik-baik sayang.
0: Kan main. Udah malam mingguan sama Ayang ya.
1: Sekolah aja.

0: yang nada cewek.
1: Pokoknya Aries.
0: Oh, mau ori ya berarti ya.
1: Iya,
0: ori. Pokok kencang-kencangin aja urat leher ntar.
1: Jangan lah.
0: Saya pun kurang hafal sebenarnya lagu ini.

0: Kenapa?
1: Mama Tia tadi.
0: Iya. Salam boleh lah Mbak E.
1: Ya, Anissa juga. Ya udah, jadi sudah kesenggol semua.
0: Iya.
1: Capek Mas.
0: Ya udah nggak apa-apa. Ada lagi nggak?
1: Sudah.
0: Udah. Ya udahlah.
1: Senggol semua sudah dengar ya tadi. Udah.
0: Alhamdulillah.
1: Udah pingsan ya tadi. Mas, asal Mas ya.
0: Yo, siap.
1: Suaraku.
0: Enggak apa-apa, sudah saya kasih kok.
1: Makasih Mas. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak terima kasih Mbak Vero. Pokoknya yang suka karaoke enggak bisa apa namanya itu terlalu tepat ya, karena memang wajar, jauh kita. Jauh dari jangkauan. Enggak jauh dari jangkauan, emang jauh jarak doang. Yang mau karaoke masih bisa satu lagi lah ya. Kalau tak ada, saya pengen nyanyi. Tapi nyanyinya saya asal-asalan nih. Enggak tahu nyanyi, dasar. Buat malu ya kan. Nyanyi apa ini?

Udah segitu aja kayaknya ya pendengar. Gak usah dilanjutin, buat malu. Terima kasih yang udah gabung untuk karaoke malam hari ini. Saya gak pede kalau nyanyi apalagi nyanyi pop. Astagfirullah, buat malu. Di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Kalau minggu nanti itu ada Bang Adi. Jadi yang mau gabung karaoke di lain kesempatan bisa. Yang malam hari ini udah gabung, selamat istirahat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang mungkin malam hari ini masih kumpul keluarga juga, belum bisa tidur, terus masih ada kegiatan juga, yang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan, yang sedang sakit semoga lekas sembuh, yang gak enak badan istirahat yang cukup. Untuk Anda pendengar, masih kami hadirkan informasi update juga menjelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti juga pukul 24 waktu Indonesia Barat itu kita langsung bergabung untuk mendengarkan live ada pertandingan bola nanti. Ada Belanda versus Swedia tepat pada pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap setia di 88,5 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, malam ini.

adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Burang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang

ketertarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak. Ukiran benang tergores lembut bagai binggala di atas belimbing.

0: menggerakkan jari dan hati para mendiang melancang.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan benda itu, mengembalikan kembali benda itu. Bila kita sekarang, supaya apa? Dikenallah oleh budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak kenal sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya yang beratnya tata bicara dengan tata bicara. Beda kehidup tadi, lingkungan tadi, cara berpakaian, begitu juga punya tradisi adat dan istiadat, ya kan? Contoh ini yang Datuk inginkan supaya anak-anak berjambilah khusus untuk tetap menjaga budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik dibilang batik adalah ala orang tua dan tidak salah. Ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya Jawa. Orang keluarnya batik Jawa. Oh, batik bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada. Punya Jambi itu batik. Contohnya ini, oh ini ada Sulaman, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti Ananda ini jangan tahu jadi tukar tulis baik perempuan lagi ini bisa buka income keluarga loh, ya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan Sulama Minahasa itu dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berjaga, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Jambinya dari tradisi tadi, jambinya corak dari sekitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu di sekitar itu. Jelas timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal Sulaman Emas Jambi dari pelosok negeri kita kenal.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, kami hadirkan informasi mengenai ekosistem IP Indonesia didukung tembus gerbang internasional. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif RI mendukung penguatan ekosistem kekayaan intelektual lokal Indonesia. Dukungan diwujudkan melalui peresmian instalasi dan Creative Store Badar Baby di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menurut Menteri Ekraf, Teuku Rifki Harsha, Badar Baby lebih dari produk kuliner karena membangun cerita dan karakter berkelanjutan. Dalam peresmian tersebut, Badar Baby terus turut menghadirkan instalasi ikonik berbahan krom setinggi 8 meter dengan berat 7,5 ton. Instalasi itu menjadi simbol IP lokal di sektor kuliner, merupakan aset ekonomi bernilai tinggi. Penempatannya di gerbang internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga dinilai strategis. Lokasi itu dinilai menjadi representasi Indonesia yang setiap hari dilalui jutaan penumpang dari berbagai daerah maupun mancanegara. Badar Baby merupakan karakter IP asli Indonesia yang menggabungkan kuliner, musik, storytelling, desain, dan branding. Mereka berkembang pesat setelah membuka 3 gerai strategis di beberapa pusat perbelanjaan besar hingga ekspansi ke pasar internasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai, terperangkap apa nih?
1: Ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal. Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Menteri UMKM genjot ekosistem wirausaha agar bonus demografi tak jadi beban. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Hal ini agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak berubah menjadi beban pembangunan. Hal tersebut disampaikan Maman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional atau PWN 2026 yang digelar Komunitas Tangan di Atas atau TDA. Acara tersebut diselenggara di Jakarta International Convention Center atau di IJJ Jakarta pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Menurutnya, dominasi penduduk usia produktif menjadi peluang besar untuk menciptakan lebih banyak pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung oleh ekosistem usaha yang sehat dan inklusif. Saat ini sekitar 68% penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa. Pemerintah pun membidik peningkatan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,20% pada 2026 dan naik menjadi 3,60% pada 2029. Lebih lengkap dengar informasi Menteri UMKM genjot ekosistem kewirausahaan agar bonus demografi tak jadi beban, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

budaya, ada pun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat

pada proses persiapan kelahiran, sahabat Udaya. Ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning serta lauk pauk yang ada di dalamnya, seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua, berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan, ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, adapun upacara pemberian nama, dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mungkin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Ahad 21 Juni 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Hendri Kesuma kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

One conceived fee.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, sudah bersama kami di ujung telepon ada narasumber kita untuk Mutiara Pagi. Dari si kali ini ada Ustadz Darwanto SAG. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana ya.
2: Sama Mbak Suci. Iya. Gimana kabarnya nih Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih nih sudah kembali untuk Mutiara Pagi. Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan terkait dengan senyum adalah ibadah ringan, begitu Pak Ustaz ya.
3: Iya, insyaallah.
2: Insyaallah, karena setiap orang harusnya gampang tersenyum begitu ya. Insya Allah. Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami ya di line telepon 0811 670788 50 ya. Silakan nanti bisa di 0811 670788 50. Tapi di awal pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Darwanto, ini terkait dengan senyum adalah ibadah ringan. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi islah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yaqtahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT dan seluruh keluarga besar RRI serta kita semua sebagai hamba Allah yang dirahmatinya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai subuh ini Allah masih rahmati kita dengan kesehatan, Allah masih rahmati kita dengan kemampuan, Allah masih rahmati kita dengan kemauan, sehingga kesempatan, kemampuan, dan kemauan inilah yang menjadi bekal kita insya Allah semakin dekat kepada Allah SWT. Dan itu tidak semua orang memilikinya. Di antara yang sakit kita sehat, di antara yang sedang repot kita sempat, di antara yang tidak diberikan hidayah kemauan, Allah berikan kita kemauan, sehingga inilah yang merupakan nikmat terbesar. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah kita terus semakin dekat pada Allah Ta'ala. Semakin dekat pada Allah, kita pun berkahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, Mbak Suci, pagi ini kita bicara tentang senyum ini. Sudah betul. Andai kan terbayang nih saya Mbak Uci, kalau misalnya Donald Trump senyum dengan kita, kemudian Iran senyum dengan kita, Prabowo senyum dengan kita, para mahasiswa senyum dengan kita, para rakyat senyum, itu artinya apa? Ada kebahagiaan di dalam hatinya, ada ketulusan, dan tapi nama judulnya lagi lah, senyummu yang menyejukkan dunia dan menyentuh langit, insya Allah. Para pendengar, hadirin yang rahmati Allah, senyum adalah anugerah fitri yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Berekspresi sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa. Dalam Islam, tersenyum bukan hanya bentuk keramahan, tetapi bernilai ibadah. Ia bukan sekedar gerakan bibir, melainkan pancaran hati yang bersih. Lebih baik, amal soleh, tengah hidup-hidup kehidupan modern, senyum menjadi cahaya yang memudahkan interaksi dan mengundang rahmat dari langit. Apa kata Rasulullah? Tabassum muka fi wajhi akhika wa fa'sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Rasulullah juga mengaitkan senyum dengan salam, dua amal sederhana namun salat kebaikan. Wa anil Hasan radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala minas sadaqati antusallima 'alan nas wa anta taliqul wajh. Termasuk sedekah adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah ceria, tersenyum kepada orang-orang. Hadis riwayat Abi Dawud juga. Hadis ini menunjukkan betapa Islam begitu memuliakan hal-hal yang tampak kecil namun besar nilainya insya Allah. Senyum tulus dalam pandangan syariah adalah bentuk sedekah non-materi yang mendatangkan pahala. Bagaimana memberikan harta kepada yang membutuhkan. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara, tersenyum. Kenapa? Ketika kita tersenyum, lawan kita juga tersenyum, dia bahagia. Nah, bahagia itulah yang mendatangkan manfaat. Nah, Ibn Rajab bin Hanbal apa katanya? Ini menunjukkan bahwa senyum merupakan bagian dari akhlak Rasulullah yang paling menonjol. Bahkan Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah. Kemudian, ya ini menjadi teladan bagi kita bahwa senyum adalah sunnah yang nyata. Bukan hanya ketika bahagia, tapi juga cara menyebar, ketika cara menyebar kasih dan menguatkan ukhuwah. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka sebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kalau begitu, salah satu bentuk lemah lembutan itu terpancar dari senyum seseorang. Senyuman adalah salah satu bentuk kelembutan itu. Ia adalah bagian dari lil'aqol, kelembutan hati yang menjadi magnet kasih sayang dan perakan hati. Baiklah, terbayang kalau kita bertemu dengan orang, baru bertemu sudah senyum, orangnya senyum akan berlanjut menjadi sesuatu yang aman untuk lanjutan berikutnya. Kemudian dalam psikologis ada juga tuh ekspresi wajah yang ramah termasuk senyum akan meningkatkan trust dan empati interpersonal. Ini juga penting buat kita. Senyuman bukan hanya ibadah vertikal tapi juga memperbaiki hubungan horizontal. Dalam dunia psikolog modern senyum dikaitkan dengan pelepasan hormon endorfin dan dopamin yang meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Kita akan mengurangi rasa ketegangan ini ketika kita senyum. Tenang, nyaman, nah inilah. Dengan kata lain, tersenyum itu menyehatkan jiwa dan raga. Bahkan bagi yang tersenyum maupun yang diraknya. Senyuman juga merupakan sarana dakwah yang halus. Namun sangat efektif. Seorang dai yang tersenyum akan lebih mudah menyentuh hati pendengarnya dibanding wajah yang kaku dan tegang. Dan andaikan kita siaran, andaikan kita dakwah, wajahnya merengut, wajahnya kusam, wajahnya tegang, ini kan tidak menarik. Apa Ibn Rukhoyi mengatakan, akhlak yang baik dan wajah yang cerah adalah dua kunci suksesnya dakwah. Akhlak baik, wajah cerah. Kita bisa mencontoh wajah cerah yang ikhlas itu seperti bayi itu tulus betul-betul. Kalau orang tua kadang-kadang senyum simpul, tapi di balik senyum itu ada sesuatu. Tapi kalau senyum yang ini dimaksud adalah senyum simpul yang betul-betul dari hati. Yang dia ridho, orang lain juga akhirnya ridho. Tersenyum juga menumbuhkan solidaritas sosial. Senyum memiliki efek menyebar, memicu reaksi positif, rantai dalam komunitas sosial, menciptakan suasana harmonis. Ini memperlihatkan bagaimana satu senyum tulus dapat membuka pintu kebaikan yang luas, layaknya air yang mengalir dari sumber ke segala arah. Kita mendatangkan kesan enak ya dengan bapak itu, senyum, enak sejuk, tenang menyeringan, tidak buru-buru, tidak marah-marah. Akhirnya apa? Kita akan didengar suaranya. Dalam pandangan Syekh Abdurrahman, senyum adalah bagian dari akhlak seorang mukmin sejati. Dia menyebut dalam tafsir Al-Karim, bahwa senyum dan wajah yang cerah kepada orang lain maksud bentuk ihsan, berbuat baik yang diperintahkan dalam Islam. Senyum juga menjadi simbol ketawaduan. Orang yang tidak sombong dan memandang remeh orang lain akan lebih mudah tersenyum. Ini tercermin dalam karakter Rasulullah yang tetap tersenyum kepada anak-anak, orang miskin, nah bahkan musuh yang baru masuk Islam. Ini mengajarkan bahwa senyum adalah simbol kerendahan hati dan kemuliaan akhlak. Senyum juga menjadi perisai dari permusuhan. Banyak konflik yang sebenarnya bisa mereda jika seorang mulai dengan senyum. Dalam Islam memperbaiki hubungan termasuk amalan utama. Bagaimana katanya? Abdul Sadaqah Islah Zatul Bain. Sedekah terbaik adalah mendamai tembok. Jika kamu ada masalah, kita awali dengan senyum. Kita jabat tangan. Kita ajak duduk bareng. InsyaAllah orang akan lembar. Tidak dengan buru-buru, mumpat-mumpat, marah-marah. Orang tidak akan mendengar. Dia dekati dulu. Kan ada lagu itu. Makanya ada lagu. Ikan dalam kolam. Kalau dia senyum-senyum, nah berarti tanda dia mau. Kan jelas itu. Senyum dalam hal ini adalah pembuka pintu perdamaian. Senyum juga dapat menjadi bentuk syukur atas nama Allah. Wajah yang cerah, aura positif, menunjukkan hati yang bersyukur, bukan mengeluh. Syukur itu sendiri adalah amal hati yang datangkan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakum. Jika kamu bersyukur, saya akan menambah nikmat. Jadi seorang mukmin yang senyum bukanlah topeng palsu, tetapi cermin ketenangan jiwa, bukti bahwa hatinya ridho terhadap kadar Allah. Ada musibah, dia tetap tersenyum. Ada nikmat, tetap tersenyum. Kenapa? Itu pemberian terbaik dari Allah. Dia ridho menerimanya. Senyum juga dapat menjadi amalan jariah. Seorang guru misalnya yang selalu tersenyum kepada muridnya akan dikenang dan doakan. Mungkin kita punya kenangan dengan guru-guru sekolah dulu, sekolah SMP enak dengan bapak dia. Mengajar senyum, ketemu dia senyum. Lain dengan satu lagi, apa merengut begawinya, susah bawaannya. Amalnya tidak belajar, tidak mendapatkan penyumbang. Kemudian seorang tetangga misalnya yang tersenyum kepada warga sekitar akan menciptakan memori baik untuk situ. Dalam waktu ini, senyum meninggalkan warisan emosional yang berdampak jangka panjang. Sebagai bentuk sedekah, ini tidak membutuhkan harta, tapi mendatangkan pahala berlimpah. Ini bukan betapa Islam agama yang penuh rahmat, yang memudahkan umatnya untuk beramal setiap saat, dan kondisi apapun. La tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun hanya menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Coba bayangkan kalau kita bertamu, kita tidak senyum datar saja. Kita bertemu teman, ngobrol tetap wajah datar saja. Pasti tidak betah, pasti segera ingin berpisah dari kita. Yang kami bersebesar tidak mau ketemu dengan lagi. Hanya senyum, sapa, sapam ini dan kita. Nah, inilah pendengar sebagai pengantar diskusi kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa tertinggi yang kita dunia. Mungkin ini akan membuat kita hati. Demikian Mbak Suci. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar kami nantikan Anda ya di line telepon 0811-6707-8850 di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iyo, apa kabar Pak T?
4: Ya, terlihat lah ini Mbak Uci.
2: Elok lah ya.
4: Elok lah,
2: elok lah yo. Pak T dengan Ustaz. Iya, senyum terus insya Allah. Iya, iya. Pak T ini ada Ustaz Darwanto, silakan.
4: Iya, senang sekali ini dengar penjelasannya Pak Ustaz ya. Senyum ya Pak, judulnya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Iya.
2: Iya, Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, ya betul sekali. Saya tertarik sekali masalah senyum tadi, Pak ya. Karena kita ini ngadap orang banyak. Seperti kami lah, kami usaha kan nambang ya. Penyeberangan orang. Bertemu dengan orang banyak-banyak sekali gitu. Ya, masalah di rumah jangan dibawa ke lapangan gitu ya. Walaupun bagaimana dengan anak-anak, dengan keluarga, tetap kita senyum juga. Tapi ada sebaliknya, Pak, gini, Pak. Mohon penjelasan. Kiranya orang itu sudah lama tidak menegur kita. Ya, kalau kita berselewatan jalan mungkin, kalau kita senyum, pertama marah dia Pak. Nah, kenal, dia tidak kenal dengan kita. Ya. Dia tuh kira-kira tidak teguran lah kata-kata begitu. Kalau kita lapang-lapang dada saja, kalau ketemu dia kan. harus yang mau baik kan gitu jalannya. Tapi iya, ada juga satu orang lagi yang senyum terus berjalan. Nah, itu jangan ditegur lah, bahaya tuh.
2: Iya, itu senyum dewek namanya.
4: Iya.
2: Baik.
4: Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih banyak juga Mbak Uci.
2: Iya, sama-sama Pak T. Iya, senyum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sekarang orang banyak senyum-senyum sendiri Pak Ustaz ya. Duduk di pojokan senyum-senyum gitu ya. Bahkan ketawa-ketawa Pak Ustaz. Berteman sama HP ya enggak Pak Ustaz?
3: Ya,
2: iya, silakan Pak Ustaz, Pak T. Yusuf di Muara Tembesi.
3: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak T. Yusuf di Tembesi sehat dan selalu memberikan aura positif. Mbak Uci, pada dasarnya sebenarnya sudah kita rasakan kok ketika kita ngobrol bertiga tadi, Pak T.
2: Iya.
3: Kita sudah terbayang nih, walaupun tidak saling melihat, kita sudah merasakan aura senyum di antara kita sudah kelihatan kan.
2: Iya.
3: Nah, tapi tidak setidaknya hati kita sudah mulai tenang bahwa beliau sudah menerima ucapan kita, Mbak Uci sudah mendengar juga suara saya juga didengar, ini sudah bisa diterima. Kenapa? Kita berangkat dari sesuatu yang positif. Nah, ketika berangkat dari suatu positif, kita mengeluarkan aura positif. Kita mengeluarkan aura positif, maka orang akan menyambutnya dengan aura positif. Tapi kalau tidak dibatas dengan aura positif, berarti ada yang salah dengan hatinya itu. Nah, itu jawaban yang pertama tadi itu. Tapi saya mulai dulu dari yang jawaban yang ringan tadi, Mbak. Senyum terus tadi. Kita berhadapan, ketemu, senyum. Nah, sudah itu lewat dari kita senyum, nah, kita tengok lagi dia nengok batang pisang senyum, nengok sapi senyum, nah itu antara rumah sakit jiwa tuh. Nah, itu senyum yang berlebihan, nah itu senyum yang tidak. Apalagi sekarang tuh jangan kita kira juga harus senyum sendiri, rupanya senyum dengan handphone. Nah, ngapain ngobrol sendiri senyum-senyum, nah itu. Yang kedua tadi, ketika kita sudah senyum sama orang, dia tetap memberikan respon yang buruk. Yang pertama kita pahami bahwa kita yakini pertama yang namanya senyum itu akan meredakan hati kita, menenteramkan hati kita, membuat kita tidak stres, buat kita dulu. Satu, ada positifnya bahwa di dalam diri kita itu butuh ketenangan, butuh ketenteraman. Nah, ketika kita senyum dengan orang lain, setidaknya kita sendiri sudah membahagiakan diri kita. Yang kedua, bahwa ketika kita senyum, niatkan itu memang kita bersedekah buat orang lain. Nah, jadi ketika kita sedekah, sama dengan sedekah uang, sedekah harta, niatnya karena Allah. Ketika niat kita karena Allah, mau dibahas dengan orang yang kita sedekahi, mau dibahas dengan orang yang kita bantu atau tidak, itu tidak jadi persoalan. Karena pada dasarnya kita tidak mengharapkan balasan orang itu, kita mengharapkan balasan pada Allah. Nah, begitu juga kita bersenyum dengan saudara kita dan keluarga kita. Sudah mulai kita senyum, dia melengos bahasa kita itu, dia tidak mau, malah semakin cemburut. Nah, berarti itu sudah niatnya sedekah karena Allah. Kalau tidak, berarti memang ada yang salah dengan hatinya. Bisa jadi dia sedang tidak nyaman, sedang ada persoalan, atau mungkin sedang basuh itu, sedang tidak mood lah. Nah, sedang tidak mood, tiba-tiba kita ngajak senyum. Kita berbalik sangka saja, berarti mungkin sedang ada masalah. Atau mungkin dia belum siap menerima kita, atau mungkin dia belum siap menerima kesuksesan kita, seakan-akan kita menyidiknya. Kita buang jauh-jauh sifat itu, apa yang ada dalam pikiran kita itu. Dan kita mengatakan itu Allah SWT. Mulai kita sudah memulai sesuatu yang baik. Tapi kalau kita tanggapi baik, kita tanggapi buruk, dia senyum, kita senyum, dia tidak, kita sudah berusaha untuk membahagiakan kita. Begitu dia balas dengan wajah-wajah masam, kita kembali masam. Alangkah ruginya kita, masa kita yang terpancing dengan perbuatan buruknya, alangkah ruginya kita. Bahkan Rasulullah sendiri pernah ditegur oleh Allah SWT ketika Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta, ingin bertanya tentang agama kepada Rasulullah, tapi ketika itu Rasul sedang memberikan dakwah kepada tokoh-tokoh Imam Quraisy. Nah, dijawab sama Rasul sebenarnya, tapi wajah Rasul pertama tidak melihat kepada Ummi Maktum, yang kedua agak kesal. Nah, bahasa gitu kan agak kesal. Karena Rasul sedang dakwah, tiba-tiba dia motong bertanya. Nah, itu pun ditegur oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Apakah yang buta itu lebih buruk daripada yang melihat? Artinya apa? Ketika kita melakukan pelayanan terhadap siapapun, apapun bentuknya, melihat atau tidak, kita tahu dia bermuka ceria. Ini mendatangkan aura positif. Mm-hmm. Nah, ini mereka. Jadi alhamdulillah sudah berusaha.
2: Iya, jadi kita memang dianjurkan untuk tersenyum begitu ya Pak Ustadz ya. Bahkan dengan orang yang juga tidak kita kenal ya Pak Ustadz. Baik, ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Pak Sam. Iya. Alhamdulillah. Pak Sam apa kabar?
5: Alhamdulillah.
2: Silakan dengan Ustadz Darwanto Pak Samsuri.
5: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.
5: Ini di luar tema Pak Ustaz.
2: Silakan.
5: Hanya salah ditanya sembahyang tahajud.
2: Salat tahajud.
5: Nah, itu ada kita kerjakan setengah malam ada. Jadi sudah sama Al-Fatihah itu pakai ayat apa yang kita baca yang khusus apa yang kita sukai baik. Yang kedua ada doa khusus untuk sembahyang tahajud itu.
2: Doa khusus baik. Ya. Ya. Makasih ya, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di Penyengat.

0: hajat yang menjadi keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doanya kan Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyum samawati wal ard wa man fihinna, dan seterusnya itu. Kalau tidak ya setiap yang kita hajatkan saja. Nah, ayat-ayatnya yang dibaca sama seperti ayat yang biasa. Kalau memang tidak perlu mengkhususkan kepada ayat-ayat yang memang belum pernah kita hafal, jadi intinya tetap seperti yang bisa kita lakukan saja. Jadi sekali lagi dan dari sebagian malam salat tahajud ke Muhammad dengan baca Al-Quran di dalam diri sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan doamu mendapatkanmu tempat yang itu di wa minal layli fatahajat bihi nafilata apa-apa ini yang berwasata rabbuka maqama mahmuda. Jadi kita bukan ayat yang bisa kita ini.
1: Iya. Baik, Pak Ustaz, kembali ada penelpon kita nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Adi, apa kabarnya Adi?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan dengan Ustaz Darwanto ini, Adi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan, kita diharapkan kita selalu banyak senyum.
1: Mm-mm.
3: Terus ini teman atau jelas orangnya sering mengganggu kepemilikan kita atau menganggap remeh kepada saya.
1: Mm-mm. Mm-mm.
3: Jadi macam mana cara menanggapi untuk senyum terus anu Pak? Jadi saya bingung tuh Pak. Sebenarnya berusaha kita harus sabar.
1: Mm-mm.
3: Ya kalau bisa, kita ingatkan.
1: Mm-mm.
3: Kalau belum bisa hanya berdoa itu, tapi untuk melemahkan hati ini untuk supaya senyum itu masih berat rasanya.
1: Gimana supaya gampang untuk tersenyum walaupun dengan orang yang menzolimi kita begitu ya?
3: Menzolimi kita.
1: Baik, iya. Ya. Adi makasih. Iya. Adi Saputra, Pak Ustaz di Pulau Kijang, silakan.
0: Iya. Bagaimana upaya kita agar tetap tersenyum walaupun dengan orang yang pernah menzalimi kita,
1: mungkin ya? Betul.
0: Ini proses Mbak Uci, memang tidak semua orang terlatih, perlu latihan. Tapi perlu diingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, namanya, in ilaman asa'a kulil haq walau ala nafsika. Ilman kotoaka wa ahsin ilaman asa'a kulil haq walau ala nafsika. Sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Berbuat baiklah dengan orang yang sudah zolim dengan kita. Dan sampaikan yang benar itu walaupun kembalinya kepada kita nantinya itu. Jadi ini dasar bahwasannya kita harus tetap menebar kebaikan kepada orang lain. Itu dulu yang kita pahami. Karena pada dasarnya apa yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan itu pasti akan kembalinya kepada kita. Nah karena itu yang pertama harus kita lakukan adalah meyakini bahwa berbuat baik itu perintah Allah. Dan setiap kita berlaku baik, pasti kembalinya kepada kita. Baik ketenangan batin kita, maupun dampaknya buat orang lain. Nah, tadi saya katakan, ketika orang lain juga tidak memberikan aspek positif, membalas dan kebaikan, pasti ada yang salah. Dan kita jangan terpancing orang berbuat buruk, justru kita ikut berbuat buruk. Nah, ini yang tidak kita diharapkan. Nah, bagaimana dengan orang itu? Apakah kita menghindar? Nah, di sisi lain, kalau memang ketika kita berjumpa justru menambah masalah baru, lebih baik kita menghindar. Bukan maksudnya bukan untuk memutus silaturahmi, tapi untuk menghindari konflik yang lebih banyak lagi. Karena orang-orang seperti itu mungkin dia butuh waktu, butuh suasana, dan butuh orang lain yang tepat. Mungkin hari ini dia tidak siap dengan kita, dengan segala persoalannya dan kita masa lalunya. Tapi mungkin dengan orang lain yang dianggap dipercayanya, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, yang ketiga di sisi lain, Allah sedang menguji kesabaran kita dengan diberikan, dihadirkannya orang-orang

0: seperti itu. Seperti Rasulullah dihadirkan Abu Jahal, dihadirkannya Abu Lahab, saja ya Allah harus selesaikan orang-orang itu. Tapi Allah tidak, justru dengan itulah kita semakin terlatih menghadapi orang yang seperti itu, semakin terlatih untuk kita bertahan dengan kondisi yang berat. Karena ada pahalanya ketika kita bersabar, ketika kita berdakwah, itu ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berhenti. Kalau kita menyerah berarti kita kalah hatinya untuk tempat kebaikan. Dan yakinlah hati manusia itu, apa namanya, manusia itu punya hati yang fitrahnya tidak ingin stres ya, tidak ingin susah. Karena ketika dia memutuskan silaturahmi dengan orang, ketika orang memutuskan silaturahmi dengan orang lain, sebenarnya sedang membuat dirinya susah.
1: Pak Ustaz, mungkin tiba di akhir kebersamaan ini sekaligus untuk menutup mutiara pagi kali ini, silakan Pak Ustaz.
0: Jadi kesimpulannya, senyum itu adalah ibadah. Ibadah dapatkan ridho, pahala, dan akan berdampak positif buat orang lain. Yakinlah, mau orang lain membalas baik atau tidak, kita lakukan. Senyum adalah bagian dari akhlak Rasulullah yang harus diteladani. Jadi ketika kita senyum, berarti kita mengikuti sunnah Rasul. Ketika kita tidak senyum, berarti kita sudah tidak mengikuti sunnah Rasul. Kemudian kelembutan dan keramahan adalah bagian dari rahmat Allah. Karena itu, senyum merupakan ciri kelembutan dan keramahan kita. Itu adalah rahmat Allah. Tidak semua orang diberi rahmat lembut hati dan mau tersenyum. Sudah sendiri dia nanti itu. Kemudian senyum itu menurunkan stres dan meningkatkan empati. Itu sudah diakui oleh para psikolog. Kemudian senyum juga menyebar energi positif. Kenapa? Ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan dari senyum kita, dia akan terkenang, dia akan bahagia, akan lancar. Sebaliknya, ketika orang dalam perjalanan bertemu dengan kita, kita pakai wajah muskan, musam sepanjang jalan kita akan mengingatnya, pasti akan yang jelek-jelek buat kita nantinya. Tapi sebaliknya, kalau senyum, kita akan didoakan. Ini menjadi sarana dakwah, timbul tawadu, kerendahan hati, keikhlasan untuk doaan. Karena kita dengan siapapun, nampak kalau kita berhati. Tadi itu kita sudah menyebarkan aura positif. Dan tersenyum merupakan wajah wujud syukur dan amal jariah yang harus kita kenan, harus kita sebarkan terus. Mudah-mudahan dengan senyum ini, sederhana kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Tidak perlu mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan biaya, senyum saja, insya Allah. Dan dibalas, adohakallahu sinnak, itu doanya ketika orang senyum dengan kita. Terima kasih. Itu yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk Mutiara Pagi kebersamaan edisi kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Teh Yusuf di Muara Tembesi, Pak Samsuri di Penyengat Rendah, juga Adi Saputra di Pulau Kijang. Dan akhirnya saya Suci Rayu bersama dengan Ustaz Darwanto dan juga rekan teknik Hendri Kesuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Ahad 21 Juni 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Provinsi Jambi tegaskan dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Ombudsman RI Perwakilan Jambi mencatat maladministrasi menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Pemerintah Provinsi Jambi tegaskan dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mempertahankan program makan bergizi gratis atau MBG agar tetap berjalan dan dapat dinikmati masyarakat. Program yang menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok penerima manfaat. Pemprov Jambi melalui Ismet Wijaya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh keberlanjutan program MBG. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
2: Yang intinya untuk tetap mempertahankan program MBG sampai dengan selesai, tetap melanjutkan program MBG sampai masyarakat kita sehat dan cerdas, sampai semua penerima manfaat itu.
1: Ismet menambahkan, keberlangsungan program makan bergizi gratis perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Pemprov Jambi berharap program ini mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif sehingga dapat mendukung pembangunan daerah maupun nasional di masa mendatang. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI Perwakilan Jambi mencatat persoalan tidak diberikannya pelayanan masih menjadi salah satu bentuk maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti masih rendahnya respon sejumlah penyelenggara pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, mengatakan saat ini laporan yang paling banyak diterima Ombudsman Jambi bukan terkait sarana atau fasilitas yang kurang memadai, melainkan tidak diberikannya pelayanan kepada masyarakat, antara lain seperti tidak adanya petugas di unit layanan, tidak adanya tanggapan terhadap permohonan masyarakat, hingga surat yang tidak direspon oleh instansi terkait. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena pelayanan publik pada hakikatnya merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga negara. Ia menjelaskan, pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya dengan melengkapi aturan, fasilitas, dan prosedur administrasi. Yang lebih penting adalah memastikan setiap unit layanan benar-benar hadir, responsif, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
4: Kalau dalam Undang-Undang 259 tentang pelayanan publik, pertama itu betul, ada tidak kepentingan pelayanan yang diberikan dari unit kerja itu? Produknya apa? Bentuk pelayanannya apa? Baru berikutnya, sesuai tidak kompetensi petugas yang diletakkan di sana? Kemudian, mereka sudah memenuhi seluruh standar operasional untuk memenuhi layanan yang dimaksud. Nah, ini yang harus terus diwacanakan, terus didorong, dan terus dipastikan bahwa itu memang tersedia dari setiap penyelenggara pelayanan publik.
3: Ombudsman Jambi juga mengingatkan bahwa setiap instansi penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan komitmen petugas pelayanan menjadi hal yang perlu terus didorong agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: pihak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melakukan pembatasan penggunaan handphone di madrasah. Berikut laporan Tati Wijaya.
5: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mulai memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam atau HP di lingkungan madrasah. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan fokus belajar siswa, sekaligus melindungi mereka dari berbagai dampak negatif penggunaan teknologi digital. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan larangan membawa HP ke madrasah, melainkan pengaturan penggunaan selama proses pembelajaran berlangsung. Karena saat ini pembelajaran juga ada yang menggunakan teknologi, termasuk HP, sehingga para siswa tetap boleh membawa HP, namun saat tidak digunakan untuk pembelajaran, HP disimpan di tempat yang telah disediakan. Kakanwil Mahbub Daryanto menjelaskan, kebijakan tersebut dilatar belakangi kekhawatiran terhadap semakin tingginya paparan konten negatif di ruang digital yang dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan peserta didik.
6: Kita membatasi itu karena memang ya banyak sekali anak-anak terpapar judi online, terpapar kelompok-kelompok kriminal, juga kelompok-kelompok TCC yang terindikasi tindakan kekerasan, itu kan sedang menonjol. Nah, makanya kita juga berharap agar smartphone itu digunakan untuk hal-hal yang positif.
5: Selain bagi siswa, pembatasan penggunaan HP juga berlaku bagi guru selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Mahbub, tenaga pendidik harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan profesional. Ia menambahkan keberhasilan kebijakan tersebut juga membutuhkan dukungan orang tua di rumah. Anak-anak tetap diperbolehkan menggunakan smartphone untuk mengakses materi pembelajaran maupun hiburan, namun penggunaannya perlu diawasi dan dibatasi secara proporsional. Kebijakan pembatasan penggunaan HP ini mulai diberlakukan sejak pekan lalu dan telah disosialisasikan kepada seluruh madrasah negeri maupun swasta di Provinsi Jambi. Pihak Kemenag juga akan terus melakukan edukasi dan pendampingan agar kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Banyak diminati dua sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Kerinci memiliki siswa terbanyak setiap tahunnya. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mencatat terdapat dua sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yang memiliki jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Kerinci. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak mereka di kedua sekolah tersebut tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Menurut Dian, selain memiliki prestasi akademik yang baik, kedua sekolah juga aktif mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pendukung lainnya yang menjadi daya tarik bagi para orang tua. Kedua sekolah ini yakni SMP Negeri 14 Kerinci yang berlokasi di Desa Bedeng 2 Kecamatan Kayu Aro Barat dan SMP At-Thayyibah di Semurup. Sedangkan SMP Negeri 14 Kerinci memiliki bus antar jemput sekolah sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan pelajar.
8: Yang paling banyak siswa itu di Bedeng 2, Kayu Aro. Itu yang paling banyak, itu 554 siswa. Dan termasuk dengan Thayyibah di swasta juga termasuk yang terbanyak untuk siswa yang khusus SMP. Ya mungkin ekstrakurikuler juga banyak kan, itu pertama. Kedua, kalau di SMP 14 itu menggunakan bus sekolah di antar jemput siswa itu sebagai anunya kan, sebagai jual, nilai jualnya untuk SMP 14 itu. Tidak banyak nih yang menggunakan bus untuk jemput siswa, itu tidak menggunakan kendaraan lagi.
7: Dian Eka Satria menambahkan bagi sekolah-sekolah yang saat ini sedang melaksanakan penerimaan peserta didik baru, diperlukan inovasi dan terobosan yang kreatif agar mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat calon siswa baru. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jambi mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Provinsi Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
10: Suksesnya sensus ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, tidak terkecuali kepala daerah. Terkait hal ini, Gubernur Jambi Al-Haris turut memberikan teladan dengan berpartisipasi langsung sebagai responden sensus ekonomi 2026. Pendataan dilakukan oleh petugas BPS di rumah dinas Gubernur Jambi pada Jumat lalu. Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Provinsi Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas BPS serta memberikan informasi yang benar dan lengkap.
11: Jadi BPS dan tim sudah datang dan kami sudah mulai didata oleh BPS. Saya mengajak semua warga Provinsi Jambi untuk proaktif dan kooperatif melayani tugas kita. Bahwa ingat bahwa mereka bekerja untuk Indonesia. Ciptanya data yang valid, yang tunggal, sehingga ini jadi panduan kita semuanya, khususnya pemerintah di semua kalangan tentunya nanti. Data ini penting untuk melihat kondisi ekonomi kita.
10: Dalam pendataan ini turut pula didampingi oleh Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha bersama tim. Kegiatan merupakan bagian dari upaya menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pendataan secara door-to-door sendiri mulai dilakukan BPS sejak 15 Juni sampai dengan Agustus mendatang. Dalam hal ini, petugas BPS akan dilengkapi dengan atribut resmi berupa rompi, kartu identitas, surat tugas, dan aplikasi pendataan resmi dari BPS. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KBPN Sungai Penuh mencatat realisasi pencairan dana desa tahap kedua tahun 2026 di Kabupaten Kerinci berlangsung lebih cepat dibandingkan kota Sungai Penuh. Kepala Seksi Bank KBPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu, mengatakan hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 167 desa di Kabupaten Kerinci telah mencairkan dana desa tahap kedua dari total 285 desa yang ada. Sementara di Kota Sungai Penuh belum ada satupun desa yang mengajukan pencairan dana desa tahap kedua. Meski batas akhir pencairan dana desa tahap kedua berlangsung hingga 31 Desember, pemerintah desa dihimbau untuk segera melengkapi persyaratan dan mengajukan pencairan agar program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan tepat waktu.
12: Untuk tahap 2 memang belum ada pengajuan ke KPPN, mungkin memang realisasinya belum ada ya Pak ya. Jadi tapi kita selalu menghimbau sih Pak, kalau memang sudah ada realisasi silakan saja nanti ajukan aja ke KPPN untuk tahap 2-nya Pak.
13: Kalau di Kabupaten Kerinci Bu, udah ada yang tahap 2 Bu?
12: Udah banyak Pak. Alhamdulillah di tahap 2 itu sudah ada 167 desa dari 285 desa yang sudah salur tahap 2 di Kabupaten Kerinci Pak.
0: KBPN Sungai Penuh juga berharap seluruh pemerintah desa dapat lebih aktif dalam mempercepat proses pencairan dana desa sehingga pemanfaatan dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berita terakhir pagi ini, pengurus wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia atau ISMI Provinsi Jambi periode 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat malam. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Pengurus Besar ISMI Nizamul yang bergelar Datuk Sri Kesuma Setianegri. Dalam kepengurusan, Haja Ernawati resmi dipercaya sebagai Ketua Wilayah ISMI Provinsi Jambi. Acara pelantikan berlangsung hikmat dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Gubernur Jambi Al-Haris, anggota DPR RI Hasan Basri Agus atau HBA, Ketua Dewan Penasehat PBISMI Tengku Eri Nuradi, Wali Kota Jambi Maulana, tokoh masyarakat serta jajaran pengurus wilayah ISMI Provinsi Jambi yang dilantik. Ketua Wilayah ISMI Provinsi Jambi Haja Ernawati mengatakan tema tersebut memiliki makna mendalam, menurutnya kemajuan bangsa tidak hanya dibangun melalui kecerdasan intelektual, tapi juga harus ditopang oleh akhlak, budaya, adat, dan jati diri.
14: Kita tidak ingin budaya Melayu hanya hadir dalam acara seremonial, pakaian adat, atau simbol kebanggaan semata. Kita ingin nilai-nilai Melayu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan, keluarga, dalam pergaulan masyarakat, dalam cara bermusyawarah, dalam menghormati sesama, serta dalam menjaga keharmonisan kehidupan bersama. ISMI akan berperan dalam mengenalkan, mendokumentasikan digitalisasi, mengembangkan nilai-nilai adat Melayu kepada seluruh generasi, mulai dari anak-anak, remaja, hingga generasi penerusnya.
0: Adawati menegaskan ada empat hal yang menjadi landasan perjuangan ISMI Provinsi Jambi ke depan. Pertama, ISMI akan terus meneguhkan falsafah Melayu, yakni adab bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Menurut Adawati, falsafah tersebut bukan sekedar warisan kata-kata dari leluhur. Lebih dari itu, falsafah Melayu merupakan pedoman hidup yang mengajarkan keseimbangan antara ilmu, iman, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Kedua, ISMI Provinsi Jambi berkomitmen menghidupkan kembali budaya dan adat Melayu secara utuh serta berkelanjutan. Enawati tidak ingin budaya Melayu hanya hadir dalam acara seremonial, pakaian adat, atau simbol kebanggaan semata. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Jambi tegaskan dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Ombudsman RI Perwakilan Jambi mencatat maladministrasi menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dari rekan teknik Hendrik Kesuma. Selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar, terima kasih Anda tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar kabar Saman Jambi pagi ini untuk edisi Ahad di 21 Juni 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan Hendri yang kembali hadir untuk Anda. Ya, benar, selamat beraktivitas ya pagi hari ini. Anda yang bingung mau kemana ya hari Minggu, hari Ahad ini, pagi-pagi begini, ya udah main aja ke kawasan perkantoran Tranevura ya, karena ada Car Free Day. Nah, rame banget pagi-pagi gini kan, enak ya buat menghabiskan waktu di outdoor, kata orang begitu ya, di luar ruangan.

kami kabarkan terkait dengan proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci terus berjalan. Dan sudah ada 121.301 jamaah dan petugas haji yang telah tiba kembali di tanah air. Dan juru bicara Kementerian Haji Ihsan Narsa mengatakan kepulangan jamaah haji bukan sekedar perjalanan kembali dari Arab Saudi kembali ke tanah air ya, tapi menjadi momentum penting untuk membawa pulang nilai-nilai haji ke tengah kehidupan masyarakat. Masya Allah, karena haji bukan hanya tentang perjalanan menuju tanah suci, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai yang diperoleh selama melaksanakan ibadah haji terus hidup setelah jamaah kembali ke rumah. Dan kepulangan ini adalah awal dari pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat. Ya, sudah ada sekitar 309 kloter yang tiba kembali di berbagai debarkasi di Indonesia. Ada sekitar 120.065 jamaah ditambah 1.236 petugas haji. Ya, pendengar, artinya masih ada begitu ya para jamaah yang berada di tanah suci. Masya Allah, masih menikmati indahnya Mekah, Madinah begitu ya. Masya Allah. Ya, pergerakan jamaah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung pendengar, dan ada 208 kloter dari total 80.574 jamaah haji dan petugas telah diberangkatkan menuju Madinah sebagai bagian dari proses pemulangan gelombang kedua. Indahnya, takjubnya, Masya Allah, luar biasa sekali bisa sampai di dua tanah suci, Mekah dan Madinah ya, bisa melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Itu adalah impian setiap umat muslim pastinya ya, impian kita semua. Ya, kita doakan ya, semoga para jamaah haji asal Indonesia dan seluruh dunia tentu bisa pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat ya, karena memang di mulai dari keberangkatan sampai kepulangan ya, selalu ada kabar terkait dengan jamaah yang wafat. Salah satunya pendengar, kami kabarkan jamaah haji asal Provinsi Jambi yang dikabarkan wafat di Madinah, yaitu Haji M. Ayub M. Dani Muhammad Bohir asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tergabung dalam kloter BTH 21 Embarkasi Batam. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan almarhum Haji M. Ayub ini meninggal dunia di Madinah pada Jumat 19 Juni waktu setempat, di usia 74 tahun pada pukul 16.20 waktu Arab Saudi. Ya, tentunya kita turut berduka cita, semoga almarhum husnul khotimah ya, karena sudah menunaikan rukun Islam, sudah menjadi seorang muslim yang kafah insya Allah, dan semoga juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan tentu semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, tentu karena sudah pada fase kepulangan jamaah, tapi tiba-tiba Allah lebih sayang pada almarhum Haji M. Ayub ya, sehingga diambil pada Jumat sore waktu Arab Saudi 19 Juni 2026. Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi. Ya, berdengar 37 menit dari pukul 6 ada Tulus dengan satu nomor lagunya Sepatu. Setelah sebelumnya Anak Jalanan bersama Krisa.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Pro 1.

Baik, benar masih hadirkan informasi untuk Anda di Kabar Saman Jambi pagi ini. Kali ini pendengar terkait dengan program Makan Bergizi Gratis MBG yang dihentikan sementara untuk masa libur sekolah. Dan Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia GAPEMBI menegaskan tidak menolak penghentian sementara layanan program MBG selama libur sekolah. Mereka hanya ingin Badan Gizi Nasional BGN memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan disusun secara konsisten dan dikomunikasikan kepada para mitra pelaksana. Ya, jadi persoalan utamanya bukanlah karena dihentikannya program MBG di saat libur, tapi bagaimana

pimpinan ini diadakan perubahan, dan ini menjadi salah satu langkah penghematan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi selama libur sekolah, anak-anak atau para siswa yang menjadi sasaran penerima manfaat dari program MBG ini tidak diberikan makan bergizi gratis tersebut.

bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini untuk edisi akhir pekan di 21 Juni 2026. Dan siang nanti ya pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda dapat ikuti pertandingan Piala Dunia antara Tunisia berhadapan dengan Jepang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Masya Allah, karena memang masih digelar ini pertandingan Piala Dunia. Dan pendengar, kami juga sampaikan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menyiarkan secara langsung pembukaan Jambore Daerah Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi di Buper Abdurrahman Sayuti Musa di Sungai Gelam Muaro Jambi. Anda bisa mengikuti pembukaan Jambore Daerah ya. Dan terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita.

Yang pernah dari satu nomor lagu milik Citra Scholastica dengan Sadis. Kali ini ada Noah di satu nomor lagunya Hero. Kita simak bersama yuk.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya, Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak-Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500, terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India, Filipina,